اللهم من الأفاد والنقمة صلى الله سلم على طه.

Anda tuh Anda akan bahagia dengan Anda, bangga dengan Anda. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya, bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri, bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri, bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya bapaknya jenderal, tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sa'adah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwani. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan, mencari beberapa sesuap nasi, datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti, padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwani? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain, padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram binasir kitab, hurrimat alaikum al-maitah, ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda ini haram untuk Anda tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk Anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan, kalau tidak makan dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukm al-ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berpikir Abdullah Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai, ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja. Anda mau haji,
ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu Anda, membiarkan Anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda hajiku. Aku tunda hajiku. Pulangnya rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi

berangkat. Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Mubarak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sambil Nabi tersenyum dan mengatakan, "Qad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Mubarak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama, dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatu ahlul baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القاهر الملك السلطان القادر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول والآخر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطاهر اللهم صل وسلم وبارك على زكي العناصر سيدنا ومولانا محمد ذي المعجزات والبصائر وعلى آله وصحبه وذريته أصحاب المفاخر أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, hidayah, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-77 daripada surah-surah Al-Qur'an yaitu surah Al-Mursalat. Makiyyatun wa ayatuha khamsun. Surat Al-Mursalat ini diturunkan di Mekah sebelum junjungan kita hijrah ke Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. والمرسلات عرفا. Demi angin yang bertiup berturut-turut. Fal'asifati asfa. Demi angin yang bertiup kencang atau badai. Wan-nasirati nasra. Demi angin yang menebarkan awan-awan. Falmulqiyati dzikra. Demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Uzran au nuzra. Falfariqati farqa. Demi malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil. Falmulqiyati dzikra. Demi malaikat yang menyampaikan wahyu-wahyu. Udhran au nudhra. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi'. Hanya saja yang dijanjikan kepada kalian itu sungguh akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, beberapa ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi angin, demi malaikat, menyatakan bahwa apa-apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti akan terjadi. Seperti kematian,
Allah menyatakan bahwa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi, seperti kematian contohnya. Itu pasti akan terjadi. Azab kubur terhadap orang-orang yang menentang Allah itu sungguh pasti terjadi. Malaikat munkar nakir yang menanya di dalam kubur itu akan terjadi. Hari berbangkit, manusia dibangkit dari kubur, hidup kembali, itu pasti terjadi. Kemudian padang mahsyar, manusia-manusia dihisab, ditimbang amalnya. Ada titian siratal mustaqim, ada surga atau neraka, semuanya itu adalah pasti akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang demikian dengan bersumpah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah itu boleh dengan apapun yang dia kehendaki. Seperti tadi, Allah bersumpah demi angin, demi malaikat. Di dalam ayat lain lagi, wallaili, demi malam, wannahari, demi siang, wal asri, demi masa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apa-apa yang dia kehendaki. Dan gunanya sumpah itu adalah untuk meyakinkan bahwa apa-apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan dan akan terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, menyangkut dengan masalah sumpah, lain halnya dengan manusia. Nah, kita tidak dibolehkan bersumpah kecuali dengan Allah, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan nama-nama Allah. Kita kada boleh bersumpah demi malam, nah esok kena aku datang, kada boleh itu. Demi angin, aku kada ada mencuntang, kada boleh ini tuh. Karena yang boleh bersumpah dengan hal-hal seperti itu hanya Allah. Kalau kita manusia, itu sumpahnya ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman halafa falyahlib billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau diam sama sekali. Hadis yang lain mengatakan lagi, "Faman halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sungguh kafir dan menyekutukan Allah. Man halafa faqala inni bari'un minal islam fa in kana kadziban fa huwa kama qal wa in kana shadikan falyarji'a ilal islam salima. Rawahu Abu Dawud. Orang yang bersumpah bahwa aku keluar dari Islam, kalau aku melakukan ini, aku keluar pada agama Islam. Nah, ujar Nabi kita, kalau nya dusta, berarti dia keluar daripada agama Islam. Isuk kena aku karumah hikam, bila aku kada karumah hikam, aku keluar pada agama Islam. Isuk kada datang ke rumah itu, nah keluar tuh pada agama Islam. Wa in kana shadika, jika dia benar, dia benar-benar melaksanakan, isuk aku kalau ke rumah hikam,
apabila kada aku keluar dari agama Islam. Isuknya ke rumah bujur tepat. Palaiya raji'ah ilal Islam salima, dia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Tetap artinya dia berdosa dan hukumnya adalah haram. Nah, jadi kada kawa diulah sumpah. Kau keluar daripada umat Nabi Muhammad, kau keluar daripada agama Islam, aku jadi Yahudi atau jadi Nasrani, nah itu kada kawa dipermainkan. Walaupun bujur, hukumnya haram. Bila kada bujur, berarti dia keluar daripada agama Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa hukumnya kita bersumpah itu? Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-halfu makruhun, bersumpah itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya bersumpah. Demi Allah nah, kadada aku nah itu makruh. Illa fi ta'atin, kecuali dalam perbuatan taat. Nah itu boleh bersumpah. Demi Allah, isuk aku mulai sembahyang duha umpamanya. Nah itu kada makruh. Demi Allah, isuk aku mulai sembahyang berjamaah, kada makruh itu. Karena itu taat. Rasulullah SAW bersumpah beberapa kali, seperti sabda beliau, wallahi la aghzuwanna Quraisy, demi Allah aku akan memerangi orang-orang Quraisy yang menentang Allah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang Quraisy.

yang ingkar kepada Allah. Nah itu kada makruh, karena dalam hal jihad fisabilillah. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita sudah melakukan satu sumpah, wallah, demi Allah, atau demi Ar-Rahman, atau demi kudrat dan iradat Allah, nah itu sumpah, apakah boleh kita membatalkan sumpah itu atau kada boleh? Wallah, kayaknya esok aku bayar umpamanya. Andai kata esok inya kada bayar, risiko apa yang ia dapatkan akibat bersumpah itu? Wallah, aku kada ada ma'anu, padahal ada ma'anu. Nah ini sumpah, pelanggaran sumpah. Di dalam kitab-kitab fikih di situ dijelaskan bahwa sumpah itu terkadang wajib dibatalkan. Sumpah itu wajib dibatalkan, namun tetap dia membayar kafarat sumpah. Kayak apa sumpah nang wajib dibatalkan itu? Kahalpin ala tarki wajib, seperti dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Demi Allah, nah aku zuhur ini kada sembahyang, nah umpamanya kan meninggalkan yang wajib. Demi Allah, aku minum kena arak nih tuh. Itu bersumpah memperbuat yang haram. Nah sumpah seperti itu wajib dibatalkan. Janganlah kada sembahyang zuhur, sumpah dibatalkan, namun dia dituntut untuk membayar kafarat penebus sumpah tadi. Ada lagi yang kedua, sumpah itu sunat dibatalkan. Sumpah sunat dibatalkan, namun dia tetap wajib membayar kafarat, wajib bayar tebusannya. Contohnya kahalpin ala tarki mustahabbin au fi'li makruhin, seperti dia bersumpah meninggalkan yang sunat atau memperbuat yang makruh. Inya bersumpah kada hendak memperbuat nang sunat. Demi Allah, aku kada hendak membantu ikam lagi. Demi Allah, aku kada hendak lagi bersedekah. Demi Allah, aku kada hendak lagi bewakaf lawan itu umpamanya. Nah, itu sumpah sunat dibatalkan. Bersedekah aja. Jangan khawatir dengan sumpah ini, karena sumpahnya sunat untuk dibatalkan, sunat untuk dilanggar. Demi Allah, aku kada hendak lagi sembahyang kibayah umpamanya. Nah, ada orang mati sembahyang kibayah biar sumpah dilanggar. Itu sunat melanggar sumpah seperti itu. Namun tetap dia dituntut membayar kafarat penebus sumpah. Yang ketiga, ada lagi disebutkan makruh membatalkan sumpah. Dan ini pun dituntut membayar kafarat penebus sumpah. Kahalpin ala fi'li mustahab au tarki makruh, seperti dia bersumpah atas memperbuat yang sunat. Demi Allah, aku sembahyang duha hari ini. Nah, sekalinya kada sembahyang duha inya, berarti membatalkan sumpah tuh. Nah itu makruh, dan tetap dituntut membayar kafarat sumpah. Yang keempat, haram membatalkan sumpah dan wajib dia bayar kafarat. Kahalpin ala fi'li wajib

Berarti dia bersumpah atas memperbuat yang wajib. Itu haram dibatalkan sumpah. Demi Allah, aku hari ini sembahyang zuhur. Nah, itu haram dibatalkan sumpah. Mengkada sembahyang hari ini zuhur, dua dosanya. Dosa kada sembahyang zuhur, dosa membatalkan sumpah. Dan wajib itu bayar kafarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa kafaratnya orang bersumpah? Diatur di dalam kitab fikih, disuruh pilih antara tiga perkara. Kita bersumpah sekalinya kada tagawi, kita bersumpah sekalinya berdusta. Nah, ini wajib inya bayar kafarat dengan memilih salah satu antara tiga. Pertama, memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Itu kadada di sini sudah. Yang kedua, pilihannya memberi makan 10 orang miskin, masing-masing satu miskin satu mut dapat. Membagi-bagikan beras kepada 10 orang miskin, masing-masing orang miskin satu mut. Atau boleh juga yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, masing-masing orang miskin satu lembar pakaian. Arti pakaian itu baik baju, tapih, selawar, selawar panjang artinya, selawar culok, selawar handap kada boleh, kupiah kada masuk, ikat panding kada masuk, sandal kada masuk. Nah, ini memberikan kepada 10 orang miskin 10 lembar pakaian, masing-masing selembar. Nah, pilih antara itu. Nah, apabila dia kada mampu berkafarat dengan cara yang tadi, maka dia wajib puasa 3 hari dengan niat puasa membayar kafarat sumpah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah dengan makhluk Allah demi matahari umpamanya, orang-orang yang melanggar sumpahnya, melanggar sumpah yang diharamkan, itu disebut orang yang melakukan al-yaminul ghamus. Artinya orang-orang yang melakukan sumpah yang menenggelamkan dia di dalam api neraka. Karena orang ini mempermainkan nama Allah yang maha agung dan yang maha besar. Tadi kam adalah ke rumahku, kada ada, demi Allah kada ada, padahal ada. Nah, itu pelanggaran sumpah. Ini orang dituntut untuk membayar kafarat. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang menjadi pegawai atau yang menjadi pejabat yang mana diangkat melalui sumpah, itu hendaknya selalu bayar kafarat. Kenapa? Karena mungkin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas itu. Kan bersumpah, umpamanya ada pejabat yang disumpah, demi Allah, saya bersumpah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Turun ke kantor pukul 10, kada sebaik-baiknya nih tongarannya. Pelanggaran sumpah. Nah, ini yaminul ghamus, sumpah yang membahayakan. Jadi orang-orang yang diangkat dengan sumpah itu perlu banyak-banyak bisi baras untuk membayar kafarat sumpah. Kalau-kalau ada terjadi pelanggaran sumpah dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita manusia

نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا

0: hukum sendiri di dalamnya, maksiat di dalamnya. Kenapa? Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatakan Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Tahrim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini, hartanya haram. Kayak orang maling sholat di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Diputar. Dan yang paling selatan, Anda wafat dalam keadaan itu.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Infak lengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani.

0: dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: Makanya ingat ini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

Al Banjari, bangga di FB pakai Al Banjari. Itu namamu berat, Mas Bro. Muhammad Arsyad Al Banjari, Muhammad Nafis Al Banjari, Syekh Nuruddin Marbu Al Banjari. Ente emang makai nama Al Banjari cuman modalnya dua, ulun sama ikam. Enak aja. Kalau cuman modal itu saya pun sudah punya. Perlu ilmu kafaah syariah, tapi insya Allah masa depan itu ada di tangan. Dari mana? Dari gambar yang terlihat tadi. Ini Pak Ustaz, tanah ini 1 meternya 4 juta. Luasnya berapa? 1,1 hektar. 4 juta 1,1 hektar. Berapa? 40 miliar. Iya, Pak Ustaz. Wah, kaya sekali. Siapa yang ngasih? Ada orangnya. Namanya enggak boleh disebut, jaga kode etik jurnalistik. Di pinggir jalan, di tengah kota, ibu kota provinsi, tidak mau dibuat mall. Kenapa? Kalau dibuat mall tinggal, kalau dibuat pesantren mengalir. Ini sekarang banyak orang punya tanah dibuat mall, penjaga mallnya pakai rok pendek, dosanya ngalir. Bayangkan itu. Tapi kalau dibuat pesantren, anak-anak baca Quran, mengalir pahala ke makam, tidak putus. Sekarang kalau punya tanah mau dibuat mall apa dibuat pesantren? Pesantren. Kamu punya tanah? Enggak. Kalau saya, andai saya yang punya tanah, saya buat dua, satu mall, satu pesantren. Mallnya dibuat di pintu, mall syariah. Setuju? Seluruh mall mesti pegawainya pakai pakaian syariah, karena Anda tinggal di bumi religius. Bisa? Siapa yang buat peraturan? Pak Gubernur buat peraturan? Gak bisa. Andai Pak Gubernur mengeluarkan peraturan, bila Anda tinggal di bumi religius Kalimantan Selatan, Al Banjari, maka Anda harus seluruh karyawan pakai rok panjang bersyariah. Maka semua yang pakai rok pendek akan unjuk rasa. Potong rok panjang, potong rok panjang, potong rok panjang. Pak Gubernur akan diunjuk rasa. Tapi ada yang bisa membuat negeri ini tetap religius, orang tidak berani unjuk rasa ke dia. Apa itu? Perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah siapa? DPR yang buat peraturan daerah. Yang milih DPR siapa? Ini yang ramai. Kalian yang akan milih, saudara. Kapan kami pilih, Pak Ustaz? Enggak tahu, atau pura-pura enggak tahu. 17 April, Rabu pagi. Maka jangan sampai tidak memilih. Ustaz, jangan-jangan kampanye. Enggak. Andai saya kampanye, ini bukan dapil saya. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya murni penceramah, tidak ada kampanye-kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang. Saya cuman mau ingin jangan sampai suara umat yang banyak ini mubazir. Karena kita akan pilih DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Pilih yang membuat negeri ini menjadi tetap religius, ya. Syukran. Lihatlah betapa kabulnya doa orang tinggal di bumi religius. Belum berdoa langsung datang tisu.
Kenapa nampak keringat Ustaz? Masjid ini kipasnya sudah banyak. Kenapa kita tetap panas? Ini over capacity. Kita di dalam ini sekarang sedang rebut-rebutan oksigen. Makanya kalau ada yang terasa sesak napas, lagunya setengah napasku pergi. Tapi insya Allah semuanya bernilai jihad fisabilillah insya Allah. Ma'akal tapa ablaita yang kau makan busuk, wa malabis tapa ablaita yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Saya baru sampai di Banjarmasin, langsung dikasih makan dua piring. Sebelah kiri nasi kuning, sebelah kanan lontong. Lontong atau soto Banjar. Sudah tiga kali saya makan selama ini. Nampaknya kalau seminggu di sini gemuk. Yang kau makan busuk Abdul Somad. Yang kau pakai, belum pernah perasaan Ustaz Somad ceramah pakai baju seindah ini. Ini khas dari Banjarmasin. Ini khas. Udah diambil foto, udah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Punya uang, bangun rumah besar, 4 lantai, setiap kamar ada kamar mandi di dalam, keramiknya mahal, ninggal. Apakah rumah besar itu mau menerima jenazah kita? Tidak. Tinggal semuanya. Belikan mobil yang mewah, tinggal. Tapi yang kau sedekahkan 2 sak semen untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Besok pagi langsung pergi ke amanah umat Banua. Langsung tanya ke mereka, berapa lokal yang perlu, berapa semen, berapa batu, berapa keramik, berapa kerikil, berapa bata. Bapak mau nyumbang? Nggak, nanya aja. Assalamualaikum Pak Kiai. Kiai Haji Zainuddin LC. Ya, berapa di sini anak yang tahfiz Quran? Ada 40 orang. Keluarkan. Saya mau kasih makan mereka. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasanya saya kalau udah cerita sedekah, itu datang panitia nyebarkan kotak. Ternyata di Banjarmasin orang sedekah tidak pakai kotak lagi. Langsung pakai kartu gesek. Transfer. Transfer. Rupanya ada yang transfernya pakai SMS banking. Begitu sudah transfer, nangis. Pak, jangan terlalu haru, Pak. Allah masih panjangkan umur Bapak. Bukan itu, Pak Ustaz. Salah pencet. Salah kenapa? Mau ngasih 1 juta, terpencet nolnya 7. Yang sudah sempat mencet 7 berarti kan 10 juta. Jangan menyesal, karena Allah ingin engkau beramal soleh. Mana kotak-kotak? Sebarkan. Sebarkan untuk pembangunan. Kita malam ini datang 4.000 orang. 40.000 orang. Satu orang ngasih 10.000. 10.000 kali 40.000. Berapa itu? Memang kalau ngitung duit ini banyak yang lupa ya. 10.000 kali 40.000. 400 juta terkumpul malam ini. Bisa untuk 4 lokal. Besok-besoknya lagi insyaallah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kotak-kotak sudah tersebar. Kotaknya jangan di bawah saja, di atas. Karena memang yang di bawah ini yang punya uang, tapi yang megang dompet yang di atas. Betul? Ini yang di bawah ini bisa dicek paling 2.000, 5.000. Karena yang atas itu mengatakan, Mas, kamu 5.000 aja ya. Nanti kalau banyak-banyak kamu kawin lagi. Enggak, begurau, bercanda. Tapi yang megang kotak jangan cuma ke bawah saja.
karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan hiu. Kalau ini ikan haruan aja. Ikan paus sini. Mana? Coba sebelum mereka permisi buang air kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mati kita. Anak-anak ditahfiz Quran, baca Quran.

Aqim menetes ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kita akan mati, Pak. Saya Abdul Somad, lahir 1977, umur sekarang 42. Walaupun kelihatannya seperti 22. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad SAW tahun 2040. Saya cuma bisa ceramah ini 21 tahun lagi. Itu pun kalau umur panjang. Dulu, Mak, kakek meninggal umur berapa? 70. Paman meninggal umur berapa? 80. Sekarang, si Anu meninggal umur berapa? 45. Kenapa? Makan kambing kumat mati. Si Anu meninggal kenapa? 40. Kenapa? Minum teh manis, kena diabetes mellitus, mati. Si Anu meninggal kenapa? 25. Loh, umur 25 kok mati? Bawa sepeda

motor ngebut, gak pakai helm, jatuh, meledak kepala, mati. Oleh sebab itu, sebelum berangkat pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Iklan Kepolisian Republik Indonesia. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya kotak tidak ada yang berani membawa ke atas. Kalian jangan takut, karena mereka ini semuanya orang baik-baik, betul? Masyarakat religius baik, sopan santun, tata krama. Kullu mar'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Malam ini kita bernaung di bawah kubah yang cantik dan indah, kubah Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi nanti sampai masanya, kubah ini akan tercabut. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Kubah akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin, hilang. Lalu kita bernaung di mana, Bu? Kita bernaung di mana, Pak? Kita akan bernaung di bawah sodakoh, sodakoh kita. Kalau ada yang memasukkan uang ke kotak, ini kotak ini ajaib, saya lihat. Kalau yang dilemparkan uang 100, masuk dia. Tapi kalau yang abu-abu, keluar dia. Ustaz jangan menyepelekan Ustaz. 2000 perak pun kalau ikhlas, dia akan sebesar bukit Uhud di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, kau tetap akan dibalas di hadapan Allah. Jantung saya mulai berdegup tidak normal, karena kotak mulai mendekat ke saya. Tadi awalnya normal, ini Ustaz jangan cuma pandai ceramah aja Ustaz. Ustaz juga mesti nyumbang lah, betul. Mohon maaf, jangan takut saya narik kain, saya pakai celana panjang. Kenapa Ustaz pakai sarung? Menghormati para tuan guru di belakang. Masya Allah, tengok tuh berapa sumbangan Pak Gubernur. Karena udah banyak, jadi saya sikit aja. Ini untuk beli semen. Untuk beli semen, nanti semennya buatkan lokal. Tapi saya tidak perlu ngontrol mentang-mentang semen. Nanti saya tanya, mana semennya? Mana? Ini semen kemarin mana? Yang keramik kemarin. Setelah nampak, ini keramiknya Pak. Langsung tulis, Abdul Somad. Jangan. Karena catatan malaikat sudah. Inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada malaikat. Kiraman katibin. Jangan dipoto Pak, nanti kiaman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya di mana-mana ceramah pakai sarung. Kata Pak Gubernur, ini bumi religius. Di sini ulama-ulama pakai bujubah, pakai sarung, maka saya pakai sarung. Tapi cemas juga saya kalau ditarik jamaah sarung ini nanti. Makanya sudah siap-siap celana panjang di dalam. Nah, keluar dari sini nampaknya perjuangan luar biasa ini. Lautan manusia. Tapi insya Allah setelah acara ini tenaga mereka sudah mulai berkurang, karena orang kalau duitnya udah keluar dia lemas. Pas pulang nanti nyantai aja semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allahumma atim, dia ganti Allah. Begitu dalam hadis. Malaikat yang mendoakan, yang enggak bersedekah, yang ketika kotak tadi lewat pura-pura. Begitu kotak sudah lewat, ingat apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan halafa. Yang tidak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan ya Allah. Istrinya akan dilarikan senior, senang istri orang. Suaminya akan dilarikan pelakor, pengganggu laki orang. Bukan saya mendoakan, malaikat mendoakan. Dah, kalau mau hilang bala, masukkan duit segera.

0: tepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya, berapa pin Anda? Langsung dia kasih pin, langsung dia pergi terbodoh, terpukau, kena sihir, magic, santet. Langsung begitu dicek saldo, nol, hilang. Siapa yang enggak ngasih, tengok besok. Saya bukan nakut-nakut, tidak, cerita aja. Ada lagi, satu lagi. Oh, dengan cerita. Kaya. Datanglah sahabat kami ke pesantren, tempat pengumpulan zakat. Gimana bapak petugas amil zakat? Ya, kita pergi ke rumah orang kaya. Ayo, Pak, kami lihat bapak ini kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kelihatannya bapak sudah layak ini untuk berzakat. Mohon maaf adik-adik petugas zakat, ini kalian lihat aja saya kaya. Mobil saya ini masih hutang 2 miliar. Ini rumah masih hutang 5 miliar. Jadi saya masih banyak hutang. Nantilah kalau udah lunas insya Allah ya. Lain pulang aja, pulang, pulang, pulang. Gak sampai setahun pak. Gak sampai setahun bu. Datang dia ke kantor bas badan amil zakat. Teman-teman kami melihat dia datang. Alhamdulillah. Ternyata dia sudah taubat. Alhamdulillah. Silakan masuk pak, silakan masuk. Bapak mau bayar zakat? Gini adik-adik, ada gak zakat untuk saya? Gak sampai setahun, hilang, gak ada barokahnya. Nah, maka siapa yang belum masukkan uang ke kotak tadi, lihat aja nanti. Bapak, setiap dapat uang, beli tanah. Dapat uang, tabung. Dapat uang, transfer. Untuk apa? Untuk bangun rumah, macam istana. Setelah rumah bangun, mobil mewah. Setelah mobil mewah, jam mahal. Ingat, ketika engkau meninggal, rumahmu yang besar akan diambil oleh brownies, brondong manis. Mobilmu yang mewah akan dijual anakmu. Istrimu akan punya suami yang baru. Engkau tinggal terbujur dimakan cacing tanah. Gimana? Masih pura-pura lupa bawa dompet? Ustaz dari tadi ceritanya enggak enak terus. Laki-laki aja yang mati. Oke, kalau gitu kita robah ceritanya. Sekarang perempuan mati. Ibu, dapat uang beli cincin, dapat uang beli permata, dapat uang beli intan hitam, dapat uang beli ranting, dapat uang beli rantai, semua sudah pakai gelang kaki, kerincing, kerincing, kerincing. Tiba-tiba ibu minum kopi pagi, mati. Ini minumnya kopi Mirna. Bapak mulai membuka lemari, mengumpulkan cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu, berlian ibu. Untuk apa? Mereka sudah senyum. Mereka sudah senyum. Lihatlah, yang senyum hati-hati. Istri ngerekam dari atas.
1: Awas pulang nanti.
0: Saya tidak ngajak, saya tidak melarang, saya tidak nyuruh. Tidak ada saya bilang, bersedekahlah, bersedekah. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada saya suruh. Yang mau sedekah silakan. Yang tidak mau, ya tidak apa-apa, silakan. Silakan, besok tengoklah. Saudara yang dimuliakan Allah. La yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Anak-anak 40 penghafal Quran tiap hari petang, pagi dan malam mendoakan, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan dia keberkahan hidup, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Doa anak-anak yang hafal Quran, yang tak berdosa, menembus pintu-pintu langit, malaikat membawa doa itu, Allah mengabulkan. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, di saat kaki tak bisa tegak berdiri, di saat kaki terhuyung jatuh patah.

itu di belakang ada kaligrafi. Kaligrafi apa itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim wal asr, demi masa. Pagi berubah siang, siang berubah petang, petang berubah malam. Berakhir waktu anak-anak, remaja, muda, tua, mati. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak yang ganteng rugi, yang jelek rugi dua kali. Bapak-bapak yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Sudahlah dunia morat marit, akhirat tunggang langgang. Illa, masih ada pengecualian, bukan non exception, tanpa pengecualian ada yang tidak rugi. Illa alladzina amanu. Yang tidak rugi itu yang pertama beriman. Alhamdulillah, insyaallah kita semua yang hadir ini beriman. Amin. Wa amilus salihat. Beramal soleh, bukan somar. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Hari ini saya sedang mengajarkan wa tawasau bil haq. Apa itu haq? Bahwa kalau kau tolong agama Allah, Allah menolong. Apa itu haq? Bahwa kalau kau bersedekah, Allah akan menolongmu saat sakaratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, nolak mati su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang kita berdoa, Allahumma atim lana bil husnil wala tahtim alaina bisu. Cara menolak su'ul khatimah Pak Ustaz, berdoa sudah Pak Ustaz. Ada cara menolak su'ul khatimah dengan cara bersedekah. Anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, dia meninggal di belakang dalam keadaan bersujud, pakai pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram. Bersujud dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, habis tawaf. Ini kematian yang paling indah. Ditanya keluarganya, dia siapa? Bukan ulama, orang tua, masih anak muda. Siapa dia? Pegawai biasa. Kenapa Allah beri dia kehormatan mati di tempat mulia, husnul khatimah, suci, bersih dari dosa? Kenapa? Apa amalnya? Seminggu setelah dia meninggal, datang janda membawa anak yatim. Janda ingin mengucapkan bela sungkawa, kami mohon maaf, ini anak ibu, setiap gajian sepertiga gajinya selalu dia sedekahkan untuk makan anak-anak saya. Rupanya itu balasan Allah bagi mereka yang bersedekah husnul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang meninggal, seminggu setelah itu ada datang janda, datang, itu tanda-tanda husnul khatimah. Betul? Tidak betul. Tanya dulu, ibu datang kemana? Mengapa saya datang kemari? Ada apa? Ini anak almarhum. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan di halayak ramai. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Mana gendang-gendang tadi? Oh masih ada, enggak, bukan sudah pukul, enggak. Tadi pas saya di luar, lagu yang saya dengar, maulah

0: Ini Kalimantan Selatan, negeri bersolawat, solawat yang paling ramai, solawat yang paling panjang di Kalimantan Selatan semasa hidup almarhum Tuan Guru Besar Guru Ijai, dan generasi itu terus berlanjut sampai sekarang. Siapa yang akan melanjutkan ini, Pak? Siapa yang akan melanjutkan ini, Bu? Kalau orang kaya meninggal dunia, akan digantikan anaknya. Kalau pejabat meninggal dunia, wakil sudah siap. Tapi kalau ulama, penghafal Quran, ahli zikir, ahli solawat, maka inilah yang kita persiapkan di pondok-pondok pesantren ini. Ustaz, saya ini orangnya jahil, saya bodoh, Pak Ustaz, saya enggak pandai baca Quran, Pak Ustaz. Ini saya kasihkan 100 juta untuk satu lokal, Pak Ustaz. Bagus. Itu yang mantap ngaji itu anak siapa? Anak saya, Pak Ustaz. Hafal Quran dia? Iya. 30 juz? 30, Pak Ustaz. 30 juz? Enggak, juz 30, Pak Ustaz. Bapak yang ngajar? Enggak, bukan saya. Siapa yang ngajar? Amanah umat Banua. Mengalir pahalanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Apakah Ustaz Somad yang ceramah? Tidak. Siapa yang paling mulia? Khairukum. Orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Di pintu masuk masjid Sabilal Muhtadin, saya mungkin nanti pulang ke Pekanbaru Riau, orang akan bertanya, gimana Ustaz melihat masjid Sabilal Muhtadin? Hebat. Apa hebatnya, Pak Ustaz? Di tempat kita kadang lantai pun tidak pakai semen, kasar, tak ada duit. Tapi aku melihat dengan mata kepala aku di Masjid Sabilal Muhtadin, bukan cuma lantainya pakai marmer batu pualam, dinding tiangnya pun coba aja. Ini menunjukkan orang Kalimantan Selatan Banjarmasin kaya-kaya. Kadang-kadang kita di masjid panas berkipas. Di sini satu tiang sampai empat kipas. Satu, dua, tiga. Kadang kita ceramah di masjid suara mikrofon tak jelas. Assalamualaikum. Tapi di Masjid Sabilal Muhtadin jelas, jelas suara saya. Kalau penceramah, yang mana? Di Masjid Sabilal Muhtadin dipasang nampak layar, di kiri ada, di kanan ada. Jamaah malah ngelihat layar, nggak ngelihat saya. Kenapa nggak ngelihat Ustaz? Lebih putih di layar, Pak Ustaz. Insya Allah, bunga-bunga dipasang keliling, karena mata kita suka pada hiasan-hiasan bunga. Dan bunga yang dipasang bukan tanggung-tanggung, bunga yang tidak akan layu untuk selamanya. Bunga plastik. Luar biasa, efisien. Ceramah Ustaz Somad di Masjid Sabilal Muhtadin bisa diputar berulang-ulang. Besok lupa, ulang lagi. Besok lupa, ulang lagi. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang memasang tiang-tiang kamera pakai HP. Saya yakin HP-nya sudah mulai lowbat. Tapi mereka juga pakai kamera, pakai tiang. Ada yang streaming, Masya Allah. Streaming, kalau streaming itu yang di streaming kan ustadznya. Ini banyak juga sendirinya. Jamaah sekalian, kita sedang mendengarkan pengajian langsung dari Masjid Sabilal Muhtadin. Hai, ustadznya yang di streaming kan. Tidak apa-apa untuk pemula. Insya Allah anak-anak muda yang ngaji malam ini masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Ketahuan betul suka update status. Insya Allah kalau sudah anak mudanya ngaji, insya Allah anak-anak muda, godaan kalian besar, berat. Tapi insya Allah anak-anak muda di Banjarmasin selamat dari pacaran. Amin.
1: Amin.
0: Kenapa? Mereka ngaji. Sore tadi sudah miss call dia dua kali. Yang kita jalan-jalan ya? Enggak. Malam ini ngaji. Ustaz Somad datang, pokoknya ngaji. Sebentar aja, ngaji. Terus kapan kita? Habis ngaji kita jalan. Kalau sudah hijrah, hijrah total. Itu yang tadi namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Hijrah harus total. Adik-adik, jangan kalian pacaran. Nanti kalau kalian sudah jadi polisi, sudah jadi pejabat, sudah jadi tentara, sudah jadi pengusaha, entrepreneur, kalian tinggal pilih aja. Kalau enggak percaya, tanya sama Pak Gubernur, sama Pak Polisi, sama Pak Businessman-businessman kita. Kalian yang penting fokus aja dulu sekolah. Kerja nanti, insya Allah. Kalau rezeki tak akan kemana? Kalau jodoh datang sendiri, betul? Tinggal tergantung dua aja. Kalau enggak anak gadis, nenek-nenek. Insya Allah kami semua di sini mendoakan yang terbaik. Di akhir majlis nanti kita doakan semuanya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin, yang belum nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira ke depan apakah akan ada orang Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Syekh Muhammad Guru Ijai Al-Banjari, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kira-kira ada tak akan menggantikan mereka? Insya Allah. Kenapa ragu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Jangan kau katakan saya, kalau bukan karena saya itu tidak akan berdiri pesantren amanah umat banua. Kalau bukan saya yang kemarin mengumpulkan uang, tidak akan tegak itu bangunan pesantren. Saya. Jangan ngomong saya, Pak. Yang selalu ngomong-ngomong saya itu dalam Quran Fir'aun, Korun, setan. Satu lagi, Bapak. Kita jangan ngomong saya, tapi ngomong kita. Kita. Siapa bilang saya? Saya. Gara-gara saya lah jamaah ini bisa ramai begini. Ini kan saya. Oke. Okay. Kalau memang betul gara-gara saya, tiba-tiba teknisi mikrofon mau nunjukkan. Mana saya? Mana? Tidak bisa. Kita ini adalah sebuah tim. Betul? Tim. Kita seperti orang nangkap ikan. Yang satu ngusir ikan dari sini. Dulu waktu kecil, hujan-hujan, cabut sekolah ke sawah, nangkap ikan. Oh, kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Jangan saling menyalahkan. Kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Iya, ayo. Besar ini apa? Ular rumahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bekerja sama. Kalau sudah di masjid, jangan kelahi. Ini hanya masalah-masalah sepele kelahi. Selama dia masih ahlus sunnah wal, ini masjid ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan masjid syiah. Mana Ustaz tahu ini masjid ahlus sunnah? Coba tengok di pintunya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pintu yang pertama Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Ciri ahlus sunnah. Karena orang syiah tidak mau menulis nama Abu Bakar dan Umar di masjidnya. Karena menurut mereka, Abu Bakar dan Umar dan Utsman penjahat yang mengambil kekuasaan Sayyidina Ali. Itu bukan asal-asal tulis itu nama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menunjukkan bahwa orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin, berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah, bukan murjiah, bukan jawariyah. Kita mengikut Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan sekedar tulisan aja, ini simbol bahwa orang Kalimantan Selatan hanya memanggil nama dia yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tertulis namanya di sini, diawali dari sini. Ya.

العزيز يا جبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. Yang mana nama saya kok enggak kelihatan? Ya Ahad ya Somad. Sebetulnya itu aja yang mau saya cari. Itu nama dia, bukan nama saya. Dia, kul, katakan dia, gua, Allah, Allahu Ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau minta sama dia, Allahu, lalu ini hambanya. Maka tertulis namanya di situ, Abdul, Abdu. Ini hambanya Abdu, jangan jadi hamba harta, harta akan binasa. Jangan jadi hamba kuasa. Kau akan ditangkap KPK. Jangan jadi hamba jelita. Kau akan masuk infotainment. Tapi jadilah hamba dia. Maka nama yang paling baik Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Mukmin, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdus. Kasihlah nama-nama ulama. Nama anakmu siapa? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, kalau gitu buat ada angka duanya. Muhammad Arsyad Al-Banjari 2. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Nur cahaya, din agama. Dia akan menjadi cahaya agama. Bukan yang memadamkan api agama, dia yang menyalakan cahaya agama. Sehingga bisa dibedakan mana hak, mana batil. Saking banyaknya yang batil, orang ragu mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Itulah pentingnya pengajian, pengajian, pengajian. Ini pakai kubah. Kenapa pakai kubah besar? Karena kalau pakai kubah, tidak ada tiang di tengah. Arsitektur bangunan tiang melengkung, membuat tidak ada tiang di tengah. Kalau sudah tidak ada tiang di tengah, maka sob tidak putus. Saya suka ceramah di masjid yang enggak ada tiang. Karena kalau ada tiang, banyak jamaah yang nyender di tiang. Ini nyindir nih, enggak saya tanya. Demi Allah saya tanya. Yang nyender terus, enggak apa-apa. Saya termasuk ustaz yang tidak terlalu ketat. Ada sebagian ustaz jamaah diplototin. Enggak. Saya termasuk bukan ustaz itu. Orang zaman sekarang, zaman edan, sudah mau ke masjid, mau ngaji, alhamdulillah. Walaupun dia datang tidur, pasti syukur dia tidur di masjid, dapat pahala iktikaf. Kalau tidur di warung kopi, kalau tidur di diskotik, ditangkap FPI, pasti mau dia tidur di masjid, alhamdulillah. Ayang mau tidur, tidurlah. Gak apa-apa, saya biasa ceramah berdua aja sama kamera, pasang teknisi, pasang kamera, saya ceramah sendiri. Saudara jamaah muslimin muslimat dimanapun berada, menjelang berbuka puasa ini, marilah kita senantiasa ingat gagal. TV One memang beda. Oleh sebab itu maka artinya apa? Berdakwah itu bukan cuman jadi ulama. Adik-adik yang meramah ceramah di Masjid Sabil Al-Mutbu, ya, tapi begitu mereka rekam, mereka masukkan ke YouTube, posting, enggak ada yang nonton. Loh, kok enggak ada? Rupanya downloadnya enggak masuk. Paket belum diisi. Setelah diisi, langsung menjadi trending topic. Ustaz Somad ceramah di Masjid Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Masjid Sabilal Muhtadin. Selama ini cuma ceramah aja. Ada ulama besar kelas internasional dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram, bahkan ulama-ulama, Imam Al-Qurani, ulama besar di Madinah, ditanya oleh murid-muridnya, dijawab, ditanya oleh muridnya, dijawab, bukunya dicetak,
salah satu ulama besar itu yang menjadi tokoh besar di zaman itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama kelas internasional, menulis kitab bernama Sabil Al-Muhtarib. Ustaz pernah ke sana? Tidak, saya baca buku aja. Malam ini nyata datang langsung melihat nyata, pernah tercatat. Inilah hidup. Hidup bukan hanya sekedar mendengar cerita. Selama ini kita mendengar cerita tentang sorga, tapi sampai masanya nama kita sudah ditulis di sana. Kapan? Ketika kita bersedekah. Makanya orang mati kalau ditanya, hey, orang mati, ya, kalau kau dikasih umur lagi kau mau apa? Dipanjangkan umurmu, kau mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau beri aku umur, ya Allah, sekejap saja kau kasih aku umur. Kalau ku kasih kau umur, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu keinginannya mau bersedekah. Maka bapak ibu yang sudah bersedekah, alhamdulillah. Yang belum bersedekah, na'uzubillah. Yang sudah ada niat, la haula wala quwata illa billah. Besok pagi segera datang, jangan tunda-tunda niat. Kalau sampai ditunda niat, nanti hilang, saya tidak bertanggung jawab. Karena sudah kusampaikan. Ballatu, Allahumma alla ballatu. Ya Allah, sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Beginilah jamaah yang banyak. Hanya kadang manusia ini kalau diajak sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid yuk, ayo, ayo itikaf yuk, ayo, ayo baca Quran yuk, oke, ayo sedekah. Iya. Nah, ini, tapi insya Allah jamaah Banjarmasin ekonomi mapan. Di sini luar biasa, digali-gali-gali-gali tanah, dapat intan. Gali-gali-gali tanah, hitam. Batu apa ini? Rupanya intan yang lebih mahal. Intan hitam. Gali-gali-gali lagi, batu bara. Gali-gali-gali lagi, minyak. Di antara pulau-pulau ini, Pulau Kalimantan inilah yang paling banyak isinya yang berharga-berharga. Betul? Di bawahnya berharga, intan, batu, Kalimantan, semuanya. Di atasnya pula tanam-tanaman kayu-kayu yang luar biasa. Siapa yang punya janji? Allah. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, aku tidak minta banyak dari kalian, kata Allah. Aku cuma minta dua, kalian percaya bahwa aku ada dan kalian takut kepada aku, jangan buat maksiat. La fatahna alaihim barakat, akan dibukakan barokah-barokah. Minas sama, turun hujan. Wal ard, ini dia, ini dia, ini barokah. Wal ard, barokah dari dalam bumi. Intan, batu intan hitam, batu bara, minyak, uranium, macam-macam, fosfat, pupuk, semua hadir. Insya Allah kalau pembagiannya rata, umat terjaga, terpelihara, pondok pesantren dihidupkan, yang kaya dengan hartanya, yang berkuasa dengan APBD-nya, yang DPR dengan perdanya, yang ustaz ulama dengan ceramah dan doanya, bapak ibu menyerahkan anaknya, insya Allah. Ini bapak gubernur, bapak pejabat, DPR sudah berbuat dengan perda, dengan keputusan APBD, 20% untuk pendidikan. Guru-guru sudah diangkat menjadi PNS dan honorer. Keamanan dijaga oleh bapak kepolisian, TNI Polri. Tinggal ibu menyerahkan anaknya. Ibu jangan lagi nangis sampai matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa ibu nangis? Anak di pesantren, Pak Ustaz. Tadi sore kami AA, itu dia OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Bahasa Arabnya Al-Munazzamah Al-Alamiyah li Khiriji Al-Azhar. The World Organization
For Al Azhar graduate. Soto Banjar ni lancar bahasa Inggris. Yayasan Amanah Umat Banua Kalimantan Selatan. Tadi sore kami bertemu di hotel bersama alumni-alumni Al-Azhar. Saya tanya panitia, berapa anak Kalimantan Selatan yang berkumpul? 150 orang. Sepanjang perjalanan saya keliling dari Aceh sampai Papua, disinilah alumni Al-Azhar yang bisa ngumpul terbanyak sampai 150 orang. Artinya apa? Ustadz-ustadznya sudah ngumpul. Kata orang, menjinakkan buaya mudah, yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Tapi di sini pawang-pawangnya sudah jinak, sudah ngumpul bersama. Tinggal lagi satu komando maju ke depan, tuan-tuan guru, alim ulama. Maka tinggal bergerak, satu gerakan takbiran, maka insya Allah semua akan terwujud. Takbir. Saya sudah ceramah 75 menit, baru sekali ini takbir kan? Baru sekali ini kan? Kenapa baru sekali ini Ustaz takbir? Udah yang mulai ngantuk. Maka saya takbir. Takbir itu menyatukan semangat. Takbir itu membangkitkan gairah. Takbir itu menghilangkan setan. Makanya kalau khatib sedang khutbah, ada kawan ngantuk sebelah. Allahu Akbar. Coba aja, tapi lihat dulu ada pistolnya enggak. Jangan salah takbir, pas takbir rupanya polisi. Insya Allah kalau sudah masuk masjid, semuanya tunduk kepada Allah, karena masjid membuat kita sama rata di hadapan Allah. Betul? Baju seragam tinggal, baju kebesaran tinggal, kain sarung yang disayang tinggal, sorban kesukaan tinggal, baju kenang-kenangan dari Banjar Masin tinggal, sorban dari Cina tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati mana? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma tiga. Yang pertama, mal, harta, mobil mengiringi sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Insya Allah kalau sampai SMS ke Banjarmasin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz yang ceramah di Sabilal Mutadin kemarin ceramah meninggal, innalillahi, Ustaz sama meninggal. Kamu nangis kenapa? Belum sempat selfie kemarin. Apa kata jamaah begitu dapat kabar Ustaz Somad meninggal? Memang udah kulihat tanda-tandanya kemarin. Aduh, cepat sekali Ustaz itu meninggal ya. Untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Bacakan. Nanti, jangan baca sekarang. Allah, ini mau cepat aja dia kita mah. Tinggal, menantu tinggal, keluarga tinggal, kawan sekantor tinggal. Lalu yang tinggal membawa kita, ya baqawahidun, yang tinggal cuma satu. Kalau sempat kaki ini datang ke masjid solat berjamaah, kalau sempat tangan mengusap kepala anak yatim, berinfak, berzakat, bersedekah, kalau sempat tangan ikut gotong royong. Ustaz, saya orangnya susah, mau ngasih semen gak bisa, cuman saya ikut gotong royong aja Pak Ustaz ya. Lecet tanganmu, likulli sulama minkum sodakoh, setiap tulang-tulang jarimu akan bernilai sodakoh. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupkan majlis-majlis ilmu, hadiri pengajian-pengajian dengan tuan-tuan guru, terus berselawat-selawat, jangan lupa. Mungkin nikmat besar di Kalimantan ini tetap ada. Muncul intan-intan, muncul batu bara, muncul uranium, muncul fosfat. Itu karena buah dari majelis solawat almarhum tuan guru yang dulu. Kita hanya menumpang tuah mendapatkan berkah. Jangan sampai berkah itu akhaznahum, kami cabut. Berkah dulu dicabut. Yang susah anak kita, yang buat dosa kita, tapi yang susah anak kita karena kelakuan dan perbuatan kita.
Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan dari narkoba. Amin. Selamatkan dari zina. Amin. Dari perselingkuhan, dari seks bebas. Diselamatkan dari segala perbuatan yang mungkar. Pokoknya majelis ilmu terus. Saya dikirimi oleh jamaah, Ustaz, ini pengajian maulid. Ustaz, ini pengajian haul. Ustaz, ini pengajian fikih. Ustaz, ini pengajian tasawuf. Ini negeri pengajian. Maka datang ngaji-ngaji. Ini yang datang malam ini bukan jamaah Ustaz Somad. Ini jamaah Tuan Guru. Ini jamaah Tuan Syekh. Ini jamaah berkumpul semua jamaah malam ini. Mereka datang bukan mau dengar pengajian Ustaz Somad. Pengajian Ustaz Somad sudah selalu mereka dengar. Mereka cuma mau nengok Ustaz itu sama enggak dengan yang di YouTube. Mereka cuma ingin bersilaturahim. Maka inti dari ngaji itu silaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini, saya tak jumpa dengan Pak Gubernur. Kalau tidak dibuat acara ini, saya tidak jumpa dengan alumni-alumni Al-Azhar yang kakak-kakak kelas saya dulu, alumni dari Maroko, padahal sama-sama satu negara, tapi beliau pulang duluan, bertemunya di Banjarmasin. Maka pertemuan kita tetap mendatangkan barokah. Man ahabba yusatu lahu fi rizqi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya panjang, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bermanfaat dan mendatangkan barokah. Tadi saya tausiah jam 10.15, sekarang sudah jam 11.35. Berarti saya sudah ceramah 80 menit. Mudah-mudahan 80 menit ini menjadi nilai jihad fi sabilillah. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan sampai salah ambil sendal, jangan sampai salah bawa istri. Langsung segera pulang ke rumah, cepat tidur supaya nanti malam bisa tahajud. Tidak ada gunanya ngaji, tapi sholat subuhnya masih jam 8, sholat duhanya pakai kunut.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجرك الله فيما أعطيتم Semoga Allah memberikan balasan pada yang sudah bersedekah. Waj'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar mengeluarkan harta. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyibah. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya bisa berhaji ke baitullah. Rabbana hab lana minas salihin jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah min huffazil quran wal hafizat menjadi para penghafal quran minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim berjuang dengan harta dan nyawa mereka ya Allah Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna ya'tihi rizquhu min kulli makan jadikan Kalimantan Selatan negeri yang aman penuh berkah terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya war riba waz zina wal munkar selamatkan Kalimantan Selatan bil khusus Banjarmasin dari segala malapetaka bencana musibah zina narkoba LGBT perbuatan keji dan mungkar Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ij'alna min muhibbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan kami para pecinta-pecinta Nabi dan keturunan Nabi para habaib sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimat yang satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diingatkan.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, aku tangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: rakaat itu ke masjid itu lebih awal. Wa masya berjalan walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya. Wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Al-Jum'ah. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Hai. Salawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raballahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di

يرزقكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'ujubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yuddilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islam Masyid Rahimahkumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Masyid Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin dan muslimat yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil al-wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:11. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2026. Saldo awal kas sejumlah Rp197.053.239. Kemudian penerimaan anggaran bulan Mei dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp294.740.156. Hasil selawat Jumat lalu sejumlah Rp4.165.000. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp500.000. Infak kotak amal sejumlah Rp12.595.000. Infak penitipan barang sejumlah Rp97.000. Infak parkir Jumat sejumlah Rp722.000. Infak parkir harian sejumlah Rp7.802.000. Kemudian infak dari kegiatan daurah Borneo pada 7 Juni 2026 nanti sejumlah Rp10.000.000. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp330.621.156. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah untuk pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah untuk kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da zuhur dan ba'da sholat maghrib. Untuk kegiatan buka puasa sunnah Senin dan Kamis dan Jumat berkah, untuk kegiatan pengajian Majlis Taklim Muslimah Islamic Center, dan juga untuk setor infak sedekah ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp122.486.667. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp405.187.728. Samarinda 8 Mei 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin untuk dimintakan pembacaan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp580.000. Dan dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awang Terma Bakti bin Haji Abdul Hadi, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambia, Haji Sonah binti Labuk, Haji Undong bin Botoh, Haji Inur binti Haji Kundur, Haji Hamzah bin Sulaiman, Jasni binti Haji Undong, Aspita binti Haji Undong, Arbia binti Haji Undong,
Syahrudin bin Markasan, Yerham bin Abdullah, Sabri Effendi bin Muhammad Arsyad, Rizvan Fauzi bin Sabri Effendi, Nita binti Syahrudin, Kurnianing Dewi binti Maskur Usin, Haji Nurjanah binti Yus Arsyad, Bahran bin Majri, Haji Usdian Syed bin Madian Yarsi, Haji Adian Syed bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Otto, Haji Anal Sabri bin Haji Arif, Haji Sarif Alia binti Haji Muhammad, Haji Dari Priyano bin Haji Ardiansa, Lidia Sosialawati binti Haji Arsuni, Tasya Adwani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arabiyah binti Haji Badun, Haji Badun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafiah binti Haji Badun, Haji Sukirman bin Karni, Hartono bin Karno, Sahrul bin Karno, Haji Jumri bin Muhammad Arsyad, Haji Masita binti Haji Jenawi, Haji Mastora binti Haji Jumri, Haji Nafsiyah binti Haji Jumri bin Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala madawa salafu salih wa ila hadrati al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wa alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan dua buah pengumuman. Yang pertama dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jemaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jemaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jemaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramuhadi Karna di 0581104388886. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
Dan terakhir kami juga mengajak kepada berjemaah sekalian untuk hadir pada esok malam, pada hari Sabtu malam Ahad ba'da salat Isya, dalam rangka tabligh akbar bersama Ustadz Maulana dari Jakarta dalam rangka kegiatan Kala Festival Bank Indonesia di Samarinda, Kalimantan Timur. Tabligh akbar Ustadz Maulana dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad 9 Mei 2026, dimulai pada pukul 20.00 ba'da salat Isya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Kalimantan Timur. Diajak sana keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib Kiai Haji Muhammad Ansori, pengasuh pondok pesantren Al-Husna Rapak Dalam, selaku imam Syekh Abdul Karim Ahmad, pengajar Al-Quran bersyarat, dan Bilal Ustaz Abdul Ghafur, dengan judul khutbah dua ibadah besar di bulan Zulhijjah. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Hati sejira namar mali. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjunjung tinggi dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Karena kita yakin bahwa hanya dengan iman dan takwalah kita akan bisa memperoleh keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat kelak. Dan hanya dengan iman dan takwalah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki, zahir dan batin. Sidang Jumat Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di hari ke-20 bulan Zulhijjah, yang berarti hanya tinggal 10 hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ada dua buah ibadah yang sangat besar nilai pahalanya dan sangat dianjurkan untuk kita bisa melaksanakannya, terutama bagi orang mukmin, orang muslim yang sudah punya kemampuan untuk itu. Yang pertama, ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ibadah korban. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, kewajiban manusia terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Dalam hadis Nabi menerangkan, man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniya. Barang siapa yang memiliki perongkosan dan kendaraan yang dapat menyampaikan dirinya ke Baitullahil Haram tapi dia tidak mau berhaji, maka tidaklah mengapa atasnya bahwa ia mati dalam beragama Yahudi atau mati dalam beragama Nasrani. Artinya, bagi kita orang-orang muslim yang sudah memiliki kemampuan badan sehat walafiat, maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk berangkat naik haji. Janganlah kita menunda-nunda keberangkatan, janganlah kita mencari-cari alasan karena kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan harta kekayaan kita akan diambil oleh Allah. Kita tidak tahu kapan hidayah, keinginan untuk berangkat naik haji dicopot oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sekali lagi kepada kaum muslimin
yang sudah mampu untuk berangkat naik haji, maka segeralah untuk menyetor ongkos berangkat naik haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi orang yang dapat menunaikannya, tidak ada balasan yang layak untuknya selain daripada surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga. Yang kedua, ibadah korban. Ini merupakan ibadah sosial yang nilai pahalanya sangat besar, dan ini sangat dianjurkan kepada kaum muslimin yang memiliki rezeki yang lapang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang memiliki rezeki yang lapang lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia menghampiri tempat sembahyangan kami. Barang siapa yang memiliki rezeki yang luas, siapa yang memiliki rezeki yang lapang, maka hendaklah dia berkorban di hari raya Idul Adha atau di hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ibadah korban sangat bermanfaat dan merupakan ibadah sosial yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, terutama orang-orang duafa, orang fakir dan miskin. Ibadah korban merupakan ibadah penyelamat yang dapat menyelamatkan pemiliknya dari bencana, dari bala, dari musibah besar yang mungkin tercatat di Lauhul Mahfuz. Namun berkat korban, berkat dia menyembelih hewan korban, niscaya hal itu bisa diganti dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna udhiyata min al-a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah." Ketahuilah, sesungguhnya korban itu dapat menyelamatkan pemiliknya dari kejahatan dalam dunia dan dari kejahatan di negeri akhirat. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah korban akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Dia akan membawa kita melalui titian sirata mustaqim menuju halaman sorga, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Azimu bahayakum fa innaha ala matni sirati matayakum." Perbesarlah hewan korban kamu, karena sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat nanti. Oleh karenanya, wahai para jamaah, dalam berkorban dianjurkan supaya cari hewan yang sehat, besar, gemuk, jangan ada cacat. Dia menjadi tunggangan kita, menjadi kendaraan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang halal, yang berkah dan luas untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بصرك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكل أمة جعلنا منسكا.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Serap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Dan ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين، آمين. Kaum muslimin rahimakumullah. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji salah satu tema tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal saleh atau ibadah tersebut dari seorang hamba. Kalau kita perhatikan para imam-imam hadis seperti Imam Al-Bukhari dan juga Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Abdul Ghani dan yang lainnya, mereka menulis kitab-kitabnya dengan memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya memulai kitab tersebut dengan hadis tentang niat ini, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niatnya. Begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullah dalam banyak kitabnya seperti Al-Azkar, Al-Arba'in, An-Nawawiyah, Riyadus Salihin dan kitab-kitab yang lain. Begitu pula Al-Hafidh Abdul Ghani dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Para ulama tersebut memulai kitab-kitab mereka dengan mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niatnya. Adapun tujuan para ulama menulis hadis dengan niat di awal-awal kitab mereka adalah supaya para penuntut ilmu, para pembaca kitab mereka itu, sebelum mulai melangkah jauh menuntut ilmu, hendaknya mengoreksi terlebih dahulu niatnya. Apa motivasi atau dorongan mereka menuntut ilmu? Apakah supaya dapat duduk di majlis ilmu hanya sekedar berteman, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan untuk dikatakan sebagai seorang santri atau penuntut ilmu? Ataukah supaya dikatakan seorang yang alim? Jika niat menuntut ilmu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka keletihan seseorang duduk di majlis ilmu, waktu yang dihabiskannya tidak akan memperoleh ilmu dan juga tidak akan mendapat pahala di sisi Allah taala. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, seandainya orang-orang yang berilmu itu menjaga ilmu mereka dan mengajarkan ilmu mereka kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan ilmu, maka mereka itu akan berada di atas orang-orang yang berkelimang dengan dunia pada zamannya. Akan tetapi sebagian mereka, itu sebagian orang-orang yang berilmu, menyerahkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang niatnya bukan karena Allah. Menyerahkan ilmu kepada orang-orang yang niatnya karena dunia, sehingga orang-orang berkeinginan mendapatkan dunia tersebut menjadi terhina. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan niatnya itu satu, yaitu untuk mendapatkan akhirat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan barang siapa yang menjadikan niatnya bercabang-cabang, yaitu niat untuk mendapatkan dunia, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana ia akan binasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang budiman, setelah membicarakan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan ulama,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasanya apa yang telah kami sebutkan berupa keutamaan menuntut ilmu hanyalah akan diperoleh bagi orang yang mencarinya dalam rangka mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bukan dalam rangka mencari dunia. Dan barang siapa menuntut ilmu dengan tujuan mencari duniawi seperti harta, kepemimpinan, kedudukan, kemegahan, ketenaran, atau menarik perhatian manusia kepadanya, atau ingin mendebat orang lain, atau tujuan-tujuan yang sejenis itu, maka ini semuanya tercela. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah membersihkan niat dan selalu menjaganya dari penyimpangan. Seorang penuntut ilmu yang mencari ilmu bukan karena mengharap ridha Allah Ta'ala, maka ia tidak akan mendapatkan keutamaan penuntut ilmu. Bahkan ilmu yang diniatkan bukan karena mengharap wajah Allah Ta'ala akan menjadi fitnah dan bencana baginya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagian besar kerusakan di muka bumi ini karena penuntut ilmu yang niatnya bukan mengharapkan wajah Allah dan ridhanya. Tetapi sebagian penuntut ilmu bersemangat, bersusah payah menuntut ilmu agar dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang alim di muka bumi. Semoga Allah SWT melindungi kita dari niat-niat yang buruk dan menganugerahkan kepada kita semua niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridanya Allah, baik di dunia lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasala fussalih ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شاول الله الفاتح.

حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Melanjutkan keterangan yang lalu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail wa ma zala yusini bi dhikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qawlun illa bihi. Dan tiada henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada saya, kata Nabi, biqiyamil lail, dengan bangun malam. Kemarin sudah diterangkan sebagiannya. Jadi kalau kepingin mulia, jangan tinggalkan sholat malam. Minal laili fatahajjad bihi, sebagian malam bertahajudlah engkau Muhammad. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangkitkan dirimu dalam mendapatkan kedudukan mahmuda. Ini maqam mahmuda ini ditafsiri adalah safaatul uzma, syafaat yang paling agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepingin mulia, bangun malam. Ya, walaupun sekedar sholat dua rakaat, ya syukur-syukur sempurna. Sholat wudu dulu. Jadi kalau rakaat pertama itu khafifatain, dua rakaat nang ringan. Rasulullah kalau sholat malam itu rakaat pertamanya ringan, ibarat mesin mobil itu pemanasan. Nah, ini subhanallah ya, Nabi itu ngasih contoh mobil kalau dingin gak usah langsung jalan, dinyalakan dulu tapi tetap berjalan di tempat. Sholat dua rakaat khafifataini, ringan, baru yang agak teduh berikutnya agak panjang. Bahkan kadang-kadang di dalam kitab Syama'il ya, Nabi itu kalau sholat rakaat pertama itu sepanjang daripada surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian berikutnya sepanjangan surat Ali Imran 200 ayat. Yang pertama 286. Makanya Rasulullah kakinya bengkak. Lah kita enggak pernah bengkak salat malam. Katanya Imam Busyiri, "Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila." Aku ini berbuat zalim terhadap sunnahnya orang yang beliau bangun malam sampai kakinya bengkak dikarenakan lamanya berdiri. Itu yang ngomong Imam Busyiri. Dan Imam Busyiri ini masya Allah orang yang sangat luar biasanya kepada Rasulullah, ibadahnya luar biasa. Itu masih mengatakan zalim, aku ini zalim terhadap sunnahnya orang yang bangun malam sampai kakinya bengkak dikarenakan lamanya berdiri. Bagaimana dengan kita? Imam Busyiri aja yang masya Allah setiap menulis syair Rasulullah
beliau menangis karena kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat tobat, salat hajat. Bahkan jangan tinggalkan salat istikharah setiap hari. La tatruk salatal istikharah. Dalam kitab Abwabul Faraj karangan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, jangan tinggalkan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu gak harus kita punya hajat. Sholat dua rakaat, minta bimbingan hidup supaya setiap jalan, setiap langkah yang kita langkahkan itu senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing terus. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Sekedar dengan kepayahan kita, kesulitan kita, yang kita usahakan di dunia ini, apapun, kalau bahasa Qur'annya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita sulit-sulit di dunia akan mendapatkan kemudahan nanti di hadapan Allah. Kalau kita di dunia ini santai-santai, gampang aja semuanya, nanti kita akan mengalami kesulitan nanti di hari kiamat. Di sini bukan tempatnya kita roha santai-santai. Di sini kita berusaha. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Apapun harus kita tanam. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia ini pasti akan nanti kita tuai nanti di akhirat. Man zara'a fiha hasada wa man lam yazra' lam yashud. Apapun yang kita tanam di sini, kebaikan-kebaikan ini di depan dan di sana. Makanya dikatakan tasbih itu merupakan tanaman-tanaman yang ada di surga. Kalimat tasbih yang kita baca itu nanti jadi taman-taman di dalam surganya Allah. Sesuai kepayahan. Kalau di dunia kita sulit, ya termasuk ngaji gini kan repot Pak. Enak apa yuk? Subuh ini paling enak tidur berpelukan sama guling. Nah, sama guling aja enak, apalagi ya nyaman daripada ke masjid ini uyuh, apalagi gerimis, jauh lagi, bermotor lagi, dah payah. Makanya dikatakan nuzulan, mendapatkan kedudukan, bimakanu ya'malun, jazaan bimakanu ya'malun. Walaupun sama-sama masuk surga, tidak sama, beda. Makanya surga ada beberapa macam surga, nanti kedudukannya beda-beda. Walaupun satu tempat itu fasilitasnya tidak sama. Sampai ada satu tempat yang tidak boleh orang itu masuk surga ke situ kecuali orang itu punya amalan itu. Inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah. Nah ini namanya negeri kegembiraan. Isinya orang ketawa kok di situ, gembira terus. Bahasa orang Jawa itu cekakaan ketawanya. Asal benang kok. Enggak percaya sampean, coba sampean datang ke tempat permainan waterboom. Tahu waterboom enggak, Pian? Anak mandi-mandi, wah, pior. Ketawa mereka, wah, pior. Tawa mereka. Isinya kayak gitu, cuman di surga. Inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah. Pian masuk surga, amalannya banyak. Masuk situ enggak boleh, Pian. La yadkhuluha, enggak boleh masuk. Kecuali sampai di dunia harus punya amalan itu. Amalannya sholat? Bukan.
amalannya puasa? Bukan. Amalannya zikir? Bukan. Nuntut ilmu? Bukan. La yadkhuluha illa man fariha sibyan. Kecuali orang di dunia ini kesenangannya membahagiakan anak kecil. Ada ngaji Jumat pas subuh ka membawa duit. Enggak usah gede-gede 2000-an ka 5000-an. Kalau pas ada sini-sini-sini sih ada anak 20 nih. Takkanlah kailah. Ya kai. Bahkan bukan sama orang lain, sama cucu. Cucu 40 datang semuanya. Lah, ya apa pian? Ya wajar aja 40 loh, anaknya 11. Nah, saya ini kan adik saya 10, Pak. Kalau sama masing-masing punya 4 aja anak. Lah saya sudah punya anak 8. coba. Ya kalau kalikan 10, 40 sudah. Waktu mau pulang, ini orang memang dasarnya. Sebentar, nenek mau masuk dulu. Jangan pulang, nenek mau masuk kamar dulu. Ya, Nek. Cariin duit yang kecil-kecil, yang 10-an. 40, 400 sudah. Nek, pulang ya, Nek. Setiap ke situ, nenek yang mesti dapat duit dari anak, disimpun, ditukar uang 10 ribuan. Bukan untuk dia, ditukar. Sini. Menyenangkan cucu sama. Yang penting anak kecil. Kan ada juga Pak Nenek. Nek bulik ya. Gini doang. Kosong. Kata cucunya. Nah disanguin Nek. Ada usah. Nek. Gak punya amalan itu. Ada yang nenek-nenek gitu. Tunggu dulu. Nih dari nenek lah. Nanti 2 minggu ke seminggu sebulan lagi datang lagi semua cucu. Nih bagi-bagi lagi cucunya. Kesenangannya farihasibian la yadkhuluha, enggak boleh masuk. Biar pian masuk surga. Mau ke daerah situ dilarang pian. La yadkhuluha illa man farihasibian, kecuali orang itu di dunia punya amalan menyenangkan anak-anak kecil. Ya, menyenangkan anak-anak kecil. Wa man talabal ula, nah ini sesuai kepayahan tadi, kedudukan kita berbeda-beda. Ya, berbeda-beda kita nanti kedudukan. Wa man talabal ula sahira layali. Siapa orang yang kepingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kalau mulia di hadapan Allah jelas sudah, insya Allah dimuliakan di hadapan manusia. Kalau mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah, karena takaran kemuliaan manusia itu kadang-kadang nggak sama dengan takaran kemuliaan di sisi Allah. Kadang-kadang manusia itu memuliakan karena jabatan. Manusia memuliakan karena pangkat. Manusia memuliakan karena harta. Allah tidak memuliakan itu bukan karena tiga-tiganya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Tapi kalau sudah Allah mengangkat derajat orang, Allah akan berseru kepada Malaikat Jibril. Ya Malaikat Jibril, inni uhibbu fulan bin fulan fa'ahibbah. Aku cinta sama dia, maka kau cinta sama dia. Fayunadi Jibril, ya ayyuhal khalq, innallaha yuhibbuh fa'ahibbuh. Eh manusia, makhluk semuanya, Allah cinta sama dia, maka cintailah dia. Nah bedanya lah, kalau Allah cinta sama seorang hamba, maka semuanya, makanya bahasanya Pak, kalau Allah cinta sama, biar gila pun gen, kayaknya gila, dimuliakan. Wali Majdub itu kan gila kan? Kada berbaju, kadang datang. Tetap pian sama ini orang mulia.
Walaupun pian orangnya kada berbaju jalan kemana-mana. Ada namanya Habib Abu Bakar, ya cucu daripada Habib Bakar Gersik. Kemana-mana tidak pakai baju. Tapi kiai-kiai dimanapun beliau mesti hormat sama beliau. Duduk berokok ini. Herannya walaupun tidak pernah pakai baju, orangnya tidak pernah mandi, baunya tetap harum. Nah, itu beda lawan pian pae. Cintai apapun kondisi orang itu tetap dicintai. Biar kalau orang itu dihinakan oleh suruh berjubah, dia tetap dihinakan oleh siapapun. Jadi kalau Allah sudah cinta, Allah katakan sama Malaikat Jibril, aku cinta sama dia, maka aku cintai dia. Malaikat Jibril berkata, Allah cinta sama dia, cintai oleh kalian semuanya, semuanya pun akan mencintai dia. Jadi cari kemuliaan di malam hari, terlebih sepertiga malam, Pak. Sepertiga malam. Deteksinya dari mana? Ayam bekokok. Jadi waktu mustajab itu cari dengan ayam bekokok. Itu sudah tanda alam yang Allah kasih. Makanya Luqmanul Hakim ngomong sama anaknya, nak, jangan kalah kamu dengan ayam bekokok. Ya, kenapa? Karena ayam sudah mengambil bagiannya, kamu masih telat tidur. Dalam kitab Muntakhab An-Nafisah, okay? Ayam bekokok itu sebenarnya bahasa Arab, Pak. Wah, ini ngeramput guru, ini ada yang kok bahasa Arab. Muncul. Jadi itu kalau bahasa Arabnya gini, Pak. Qumu ayyuhal ghafilun. Sama kan itu dari Qumu ayyuhal ghafilun. Bangun orang yang lalai dari Allah, bangun, bangun, bangun. Makanya Nabi ajarkan man sami'a sautadzik, siapa orang yang mendengarkan ayam bekokok. Faqala la ilaha illallah al hayyul qayyum khamsa marrat. Jadi kalau ada ayam bekokok, bangun pian, la ilaha illallah al hayyul qayyum. Ingat, dua kalimat ini adalah asmaul azam. A'damu ayatin fil Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi begitu, la ilaha illallah al hayyul qayyum. Sana semuanya. Dan ayam bekokok saat itu bukan satu, Pak. Seluruh alam. Tidak percaya pian, bisa pian buktikan. Pian punya HP, kalau di Bontang punya HP, di Balikpapan punya HP, di Sanga-Sanga ada HP. Coba sampean langsung grup berteleponan. Ayam di rumah pian, tanyain tuh yang di Sanga-Sanga, ayam di samping rumah pian bekokok. Iya bekokok. Di Balikpapan bekokok, di Bontang bekokok. Kenapa? Dalam sarah kitab Maulidud Diba, sarahnya Maulid kau, Maulid Diba, ya. Kenapa ayam itu bekokok di malam hari bebarengan? Karena dia mendengarkan suaranya para malaikat yang mengepakkan sayapnya. Jadi manusia tidak dengar kecuali ayam. Jadi ketika Allah yanzilu ila sama'id dunia, Allah dekat. Artinya yanzilu enggak kayak kita turun, enggak. Sebab Allah mukhalafah lil hawadis. Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah tawarkan. Al min sa'ilin fa'utihi su'ala. Ada enggak yang malam ini hambaku minta sesuatu, tak kasih apa yang dia minta? Al min mustaghfirin fa'ufirullah. Ada enggak malam ini hambaku meminta sesuatu kepadaku,
ku ampuni. Al min dhaibin fa atubu ilaihi. Ada enggak malam ini hambaku yang bertaubat, ku terima taubatnya. Al amina yang perlu Pak, perlu minta kita. Ditawarin rezeki kita ini. Masa enggak datang ada orang cairkan dana gitu, enggak mau datang. Hal min mustarzikin fa arzakulah. Ada enggak hambaku yang malam ini minta rezeki katanya Allah. Ku kasih rezeki. Maka malaikat mengepakkan sayapnya. Beg beg beg beg beg. Al min sa'ilin fa utihi su'ala. Ya mungkin lah, mungkin. Tapi enggak sama juga. Kalau kita di Masjidil Haram itu kan kalau ada imam Allahu Akbar kan diiringi kalau Allahu Akbar. Demi Allah liman hamd Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah berseru, diserukan lagi oleh para malaikat, dikencangkan lagi.

kalau beribadah 40 tahun itu bahasanya Pak, puasa siangnya 40 tahun, sholat malam malamnya 40 tahun. Dan memang itu umat Nabi Muhammad itu dapat gitu-gitu terus memang. Pian memang umurnya pendek, tapi gaji berlipat-lipat terus. Makanya bubuan bos pian ini. Bubuan apa? Bos. Kerjanya sebentar, gaji paling gede dibanding umat lain. Umat lain harus menempuh 1000 tahun. Nabi Nuh. Pian ini Pak E cukup ketemu Ramadan Lailatul Qadar 20 kali aja pian, lebih dari umur Nabi Nuh pian. 20 kali dapat Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar sebanding dengan 84 tahun kalikan 2. 168 kasih 01 1680 tahun umur pian. Ketemu dengan 20 malam aja. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, 20 kali. Bahkan sholat habis Isya itu loh Pak, ba'dia Isya 4 rakaat ya di Lailatul Qadar sebanding dengan malam Lailatul Qadar. Man shalla ba'dal Isya arba'an. Siapa orang yang setelah sholat Isya sholat 4 rakaat maka sebanding dengan dia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar pian tiap hari ada sebenarnya habis Isya. Qiyamul Lail itu. Lah, salat yang dikerjakan kalau setelah Isya namanya Qiyamul Lail. Kalau setelah tidur baru tahajud. Nah. Jadi dideteksi pas malam. Yang repotnya pas yang gurih. Lepas sudah, ya kan? Lepas biasanya ayam bekoko itu setengah jam sebelum azan. Itu terakhirnya azan. Jadi azan, ya azan kan begini, Pak. Nah, kadang jam 5. Jadi kokoknya juga setengah 6, setengah 5. Nanti kalau pas jam 5 kurang seperempat, yang sini mundur juga setengah seperempat. Berarti jam 4 lebih seperempat bekoko ayam. Nah, kalau ayam bekoko pagi gini, itu ayam mau kawin. Beda, Pak. Ayam mau gak kawin. Lah subuh gak ada kawin, dia di atas pohon masih. Kalau siang gini bekokonya gak serempak. Ada betina berbentuk kejar kawin. Nanti selesai gitu ada lagi situ kejar lagi. Ya gak serempak. Kalau pas sepertiga malam itu seluruh alam bekoko itu. Sampai Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal dengar hadis ini, mendengarkan ayam bekoko ini Pak, ya langsung nukar ayam dia, ayamnya bekoko, taruh samping kamar lo, dirawatnya kasih jagung apa, bangun beliau, la ilaha illallah, sholat, besok lagi bekoko. Kamah pagi kasih makan. Lupanya ala ayamnya ini sama kayak pian juga. Kadang-kadang apa namanya kalau malam begadang ya. Nah tidur-tidur dia nyantai aja. Begadang ya. Mungkin lapain kah? Lupa bekoko bae. Enggak ada malam itu. Lupanya ya begadang itu sudah. Mu'ad bin Jabal kada bangun juga. Kenapa ayamku kada bekoko katanya? Langsung ai pai. Pagi-pagi Mu'ad bin Jabal asah pisau. Langsung dipotongnya ayamnya. Makan aja sudah. Nukar lagi ayam. Dari sekian-sekian ayam itu dia lihatin yang paling lantang suaranya. Dia beli. Taruh. Ini bujur Pak. Yang doanya. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Tolong ibadahku ini dengan dunia ya Allah.

0: masuk muka rayam. Kalau bahasa mobil pian ada flashdisk, ada Qurannya, ada solawatnya. Itu dunia nolong pian ibadah. Yang bermobil bunyinya Quran, nyaut sedikit-sedikit Yasin, apal pian kalau Yasin, Al Quranil Hakim, Inna Karamina. Padahal kalau tidak ada tip itu pian tidak baca Yasin. Nah, gara-gara itu. Nah, ada lagi selawat guru kah? Nyaman kula di mobil, ada selawatan, mulutin atau ikut. Nah, dunia menolong untuk ibadah, termasuk Mu'adz bin Jabal itu nukar ayam langsung. Ini keterangan kalau tidak salah dalam kitab Sarah Ratibul Haddad. Potong baik kalau tidak bekokok. Cobalah nanti ya, kali-kali biar nukar ke pasar lo. Nah, cari yang lantang, kada bekoko, potong. Nukar lagi kada bekoko, potongnya. Sering makan ayam, ayamnya ayam kampung. Nah, biasanya kan biar ayam potong kalau ini ndak yang agak enak dikit ayam kampung. Kemudian yang terakhir, wa ma zala yusini bi dzikrillah, dan tiada henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat menasihatiku dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Hatta dzanantu, sampai aku menyangka ya, la yanfa'u qaulun illa bihi, tidak ada manfaatnya omongan itu kecuali hanya zikir. Dan bujur orang itu paling untung berzikir, baik. Makanya di dalam semua amaliyah kita, terutama orang Islam lah, semua yang kita lakukan pasti ada zikirnya. Ayo coba, apa yang tidak ada? Melihat rembulan ada doanya, melihat matahari terbit ada doanya, melihat matahari tenggelam ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, pakai baju ada doanya, melepas baju ada doanya, pakai sandal ada doanya, melepas sandal ada doanya, sampai maaf berhubungan suami istri ada doanya, bahkan bukan itu, sampai waktu keluarnya air mani ada doanya. Ada yang hafal? Waktu mau keluar itu napa? Ada apa? Masa ndak apal malam Jumat tiap hari kok ndak apal. Jadi waktu mau keluar cuman ndak boleh dilafalkan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wasihra wa kana rabbuka qadira. Ya, cuman di hati aja bacanya, baru disemburkan bae. Keenakan lupa doanya. Kurang apa Islam ini apa? Masukkan Allahumma jannibna syaitan, masuk wisi Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, keluar alhamdulillahi adhaba anil adha wa afani, sampai semuanya doa semuanya ada. Nah, pian duduk ada, makanya ujar Nabi, man masa mamsan lam yadhkurillah, kalau ada orang berjalan kemana aja dia berjalan tidak menyebut nama Allah, karena alaihi minallahi tiratun, besok di hadapan Allah dia merasakan kerugian. Makanya paling tidak pian kalau berkeluar apakah nang dibaca paling jelek bismillahirrahmanirrahim, paling tidak itu ya. Syukur-syukur bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doanya apa lagi dah? Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzal au azilla au uzal au adlam a'udzlam alai au ajhala yujhala alai. Kalau berangkat ke masjid bismillahirrahmanirrahim, tujuannya kalau ke masjid lah ini, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, Allahumma ja'alan amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. wa min fauqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma atini nuran waj'alni nuran. Semuanya bercahaya pian. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, lisanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, pandanganku bercahaya, di depan bercahaya, di belakang bercahaya, di kanan bercahaya, berkiri bercahaya, di atas bercahaya, bawah cahaya. Allah maj'alni nuran, ya. Ya, semuanya bercahaya. Itu doa berangkat ke masjid. Anda hafal gue, cukup baca bismillah. Wa man masamam sam lam yadhkurillah kanat alaihi minallah. Dia nyesel nanti di hadapan Allah. Wa man qa'ada maq'adan, siapa orang yang duduk pada satu tempat duduk, lam yadhkurillah kanat alaihi minallahi tiratun, nanti ada kerugian dan penyesalan di hadapan Allah. Paling tidak duduk bismillahirrahmanirrahim, apalagi pian di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillah sunnah lillahi ta'ala. Diniatin, kada bisa bahasa Arab, bahasa Jawa kah, bahasa Bugis kah, bahasa Banjar kah, Bahamuntel kah, terserah, malaikat hafal juga kok. Waman itu jamat jaan, nah, orang berbaring-baring tidak menyebut nama Allah, esok penyesalan. Esok penyesalan di hadapan Allah. Rugi pian kalau tidak menyebut nama Allah. Dan kenapa kita disuruh berzikir terus? Tuba liman kana kalamuhu dzikron, suruh zikir terus. Terutama kematian kita tidak tahu. La taqudu faraghan, jangan kamu duduk. Nah, ini bahasanya duduklah. Kenapa dibahasakan duduk? Karena kita dalam sehari 80% kita ini duduk. Di sini kita duduk, kalau naik nanti motor pian berdiri lah bermotornya gini. Bermotornya diri apa duduk apa berduduk? Bermotor duduk, kalau duduk bermobil siapa tahu agak antik-antik dikit lah menyupir mobil sambil berdiri gini ya. Duduk nanti sampai rumah, duduk sampai kantor, duduk. Jadi 90% kita duduk. La taqudu faraghan, jangan kamu duduk. Ya. Itu lam nahi itu, Pak. Larangan. Jangan, la taqudu, jangan kalian semuanya duduk. Faraghan, kosong hati. Kosong dari apa? Dari tiga. Kosong daripada berzikir. Jangan sampai kosong. Dua, kosong daripada niat berbuat baik. Terus ada niat di sini ingin berbuat amal baik. Karena setiap amal pian niat baik ditulis oleh Allah 10. Kalau terlaksana ditulis 10 tetap. Kalau tidak terlaksana dicoret 9, masih sisa 1 kebaikan. Jangan kosong dari berniat baik. Nah, ketiga, nah kalau bisa jangan kosong daripada air wudhu. Kemana kita usahakan punya air wudhu. Masak kapian, ya kalau nyapu-nyapu di rumah ke ibu-ibu, becucian enggak, tetap punya air wudhu. Lebih-lebih masak lah. Ini nah bu, apa namanya, kalau nganu beras itu namanya bu, ya, ya bismillahirrahmanirrahim, bacakan alam nasroh juga. Set. Tangan pian ini tangan air wudhu, dimakan laki, laki sayang, dimakan anak, anak bakti. Elah, tangan wudhu. Guru pun gitu, kalau lagi menulis punya air wudhu sama guru yang tidak punya air wudhu, tidak sama juga kadang. Ya, jangan kosong daripada air wudhu. Kenapa tiga ini jangan kosong? Fa innal maut ya'tikum baghtatan, karena mati itu datang kepada kalian semuanya baghtatan, kondisinya spontan. Enggak pakai permisi, Pak, aku nyabut lah nanti siang. Tidak. Kalau datang, sekali datang langsungnya nyabut. Ada berwaktu-waktu, cuman ada kelebihannya. Orang yang ahli selawat sebelum mati insya Allah tahu dia. Lah, orang ahli selawat sebelum datang malaikat pencabut nyawa, yang datang itu malaikat rahmat. Tata nazalu, menggunakan fi'il mudhari, alaihimul malaika. Jadi sebelum malaikat rahmat pencabut nyawa datang, malaikat rahmat dulu. Nanti aku meninggal habis Isya gitu. Bah. Maka pagi masih ternyata bujur habis Isya mati bujur. Ya, saya kira cukup ini dulu dah. Moga-moga yang disampaikan ini manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, semuanya sehat wal afiat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, diberkahi rumah tangganya, anak-anaknya soleh solihah, semua ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang, kita enggak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahlil maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang. Setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya, tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silakan bersedekah di waktu yang lebih umum.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0858510043888. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
2: Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardh. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah.

0: Memang persoalan korban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap korban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar, soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari korban, karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah korban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44 sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelihnya, ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang tua, itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih ini, alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dana niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan tidak berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin, tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu dah masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh, tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting, kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, pak, saya sudah begini, saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, pak, kulitnya sama kepala hadiah buat bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia, karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya? Tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah 5 kunet. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus bisa menyiarkan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nahr, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Kemudian dalam kitab Hasyiatus Syarqawi juz 2 halaman 463, Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat. Dalam hadis lain dijelaskan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kurban-kurban ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, sunnah bapak kamu sekalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya, pahala apa yang kami dapatkan dari kurban ini wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap tetes dari darah hewan yang dikurbankan adalah satu kebaikan. Dalam hadis yang senada juga dijelaskan bahwa sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kurban-kurban ini? Kemudian Nabi menjawab, sunnah, tuntunan bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kami bertanya lagi kepada Nabi, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap rambutnya adalah satu kebaikan. Dan kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap rambut dari bulunya adalah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.

0: dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sholat duhur bisa bacaan niat sholat duhur sendirian. Usalli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Ayo duduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
6: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
5: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
6: Alladzi khalaqa sab'a

0: Atur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: air.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan liashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: hancur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

0: basir.
1: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: Alim.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Wasyarafa wa darajat al-aliyah al-rafi'ah. Wa ba'asul wa'amu maqamah ma'udan al-zadi wa'an. Tah, titik. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan. Innaka la tukhliful mi'ah. Allah lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. La ya'liya. Mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Waktu sholat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan sholat asar, entah karena pekerjaan atau lainnya, sehingga waktu asar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat, walau hanya satu sholat saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan betapa sholat asar sangat penting. Berikut adalah 4 keutamaan menjaga sholat asar. Pertama, amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mendapatkan pahala dua kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Dari Abu Basra Al-Ghifari menceritakan, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala dua kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan disampaikan oleh malaikat bila kita meninggalkan sholat? Keempat, menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat seperti patukan ayam, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan terus memeliharanya hingga akhir hayat.
2: hati-hati. Waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: kitu ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa, bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.
1: الفاتحة إلى هذا السين وحبينا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية وأهل بيته ثم إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم إحسان يوم الدين خصوصا إلى صاحب الإجازة الحبيب جعفر بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن حسن بن صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد وصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وبجاه النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-habaib wal-ulama yang ulun hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Islamic Center, wabil khusus kepada ayahanda kita Tuan Guru Haji Rafi'i, kepada kakanda kita Imam Haji Mursalin, pada para imam juga, pada para pengurus panitia masjid. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan yang bahasa Arabnya diberikan taufik, khalqul qudrah li taatillah, sebuah kekuatan yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan. Tadi sudah sholat maghrib berjamaah, zikir, i'tikaf di masjid, dan kini kita mengadakan pembacaan kitab Risalah Muawanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah seorang wali kutub di abad ke-12. Kemarin kita pembahasan tentang fasal pertama tentang yakin. Kalau sedikit ulun ulangi, kemarin yakin artinya ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi. Jadi sebuah redaksi, sebuah ungkapan tentang kekuatan iman dan kemantepan iman yang tertancap di dalam kalbu seorang muslim. Ini yang dimaksud dengan yakin. Kemarin ada 3 cara supaya yakin kita makin kokoh, makin kuat. Cara yang pertama adalah senantiasa kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis nabawiyah. Karena kata ulama, barang siapa pengen berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Barang siapa yang pengen berinteraksi dengan Rasulullah, banyak-banyaklah membaca hadis-hadis beliau. Yang kedua, kemarin cara untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa ayyan yura bi'ainil i'tibar, senantiasa memperlihatkan jagat raya ini bi'ainil i'tibar, dengan pandangan mengambil pelajaran i'tibar. Yang ketiga, kemarin cara untuk memperkokoh kekuatan keyakinan kita adalah mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillahi was-siqatu bi dhamanillahi wal-iqbalu bi kunhil himmati 'ala Allah. Wa min samaratil yaqin, di antara buah atau faedah yakin, apabila kita memiliki keyakinan, ada yang namanya buahnya atau faedah dari yakin. Yang pertama, as-sukunu ila wa'dillah, jadi tenang hati kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita sering, terkadang setan itu mengganggu tentang khauful faqr, tentang kekhawatiran kita terhadap rizki yang Allah berikan. Terkadang setan bisa melewati pintu tersebut, padahal kita sudah yakin bahwa janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Cuman tetap asy-syaitanu ya'idukumul faqra, tetap diiming-iminginya, diberi-berinya khawatir fakir. Yang kedua, fungsi daripada yakin adalah wasiqatu bidhamanillah, tenang hatinya, yakin dengan jaminan yang telah Allah berikan. Sebagaimana tambahan di dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah, bahwasanya ijtihaduka fima tuliba fima duminalaka wa taqsiruka fima duminalak dalilun ala intimasi basiratik. Kata al-imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, bersungguh-sungguhnya engkau terhadap apa yang Allah sudah tanggung dan teledornya engkau terhadap apa yang Allah tuntut, itu merupakan suatu bukti konkret bahwasanya mata basir, mata batin engkau itu kurang terang. Contohnya umpamanya kita, kalau terhadap rezeki siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bolak-balik nyari rezeki, padahal sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tapi terhadap amal ibadah kita kurang bersungguh-sungguh. Ini merupakan satu bukti bahwasanya kita punya mata batin itu sedang berpenyakit. Wal iqbalu bi kunhil himmati 'ala Allahi, antara lain pula buah dari keyakinan adalah al iqbal bi kunhil himmati 'ala Allah, kita menerima dengan hakikat segala semangat yang kita cita-citakan itu seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, hati kita senantiasa orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di luar Allah taala kita keluarkan, jangan sampai ada di hati ada yang namanya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma min sya'nihi ayyushghila 'anillahi ta'ala, fungsi yang lain pula, wa tarku ma min sya'nihi ayyushghila 'anillahi ta'ala, meninggalkan apa-apa perkara yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itu perkara atau pekerjaan kita menyebabkan kita lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan hal-hal yang tersebut. Warujuhu fi kulli halin ilallahi ta'ala, kemudian kita antara lain pula fungsi daripada yakin kita kepada Allah adalah ar-ruju fi kulli halin ilallah. Kita bisa mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita kalau tertimpa musibah atau ujian atau malapetaka, cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini betul-betul hamba. Kita ini abdun. Terserah oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan dan Tuhan kita. Wastifrahu ta'ati fi ibtidha'i mardhatillah. Fungsi yang terakhir daripada kekuatan keyakinan yang menancap kuat di dalam hati kita adalah istifrahu taqah fi ibtidha'i mardhatillah. Meluangkan kekuatan, memaksimalkan seluruh kekuatan kita fi ibtidha'i mardhatillah, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap detik hati kita selalu bertanya, ini yang kita lakukan maupun kita diam, apakah dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau diam kita Allah taala ridha, lebih baik kita diam. Kalau gerak kita, jalan kita, tangan kita melakukan sesuatu, di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Ini antara lain wa min samaratil yaqin. Lanjut kata al-Imam Abdullah Al-Haddad, wa 'alal jumlati fal yaqinu aslun wa sa'irul maqamatish syarifati wal akhlaqil mahmudati wal a'malish shalihati min furu'ihi wa samaratihi. Wa 'alal jumlah, secara globalnya, fal yaqinu aslun, yakin itu adalah asal atau pondasi atau asas. Kalau diibaratkan ini bangunan, yang namanya pondasi itu yakin, pondasi awal. Makanya al-Imam Abdullah Al-Haddad menaruh fasal pertama adalah fasal yakin. Sebab apabila seorang tersebut pondasinya sudah kuat, bangunan setinggi apapun akan kuat juga. Kalau pondasinya lemah, sedikit dia ditiup oleh angin, jatuh. Wasairul maqamati syarifati wal akhlaqil mahmudati wal a'malish shalihati min furu'ihi wa samratihi. Adapun sepeninggal daripada maqam-maqam yang tinggi, yang agung, ada namanya maqam sabar, syukur, khauf, raja, itu semuanya adalah min furu'ihi wa samratihi, termasuk daripada cabang yakin, wa samratihi, dan termasuk daripada buah dari keyakinannya. Wal akhlaq wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dha'fan wa sihhatan wa saqman. Adapun wal akhlaq wal a'mal, adapun akhlak dan amal perbuatan kita, tabi'atun lil yaqin, itu mengikut bagi yakin. Quwatan wa du'fan wa sihhatan wa saqaman. Baik ditinjau dari segi kuatnya maupun lemahnya, sehatnya maupun berpenyakitnya. Simpelnya, kalau kita punya akhlak maupun punya amal, punya amal ibadah baik, terpuji, berarti keyakinan yang ada di dalam dadanya itu sehat, itu kuat. Kebalikannya, apabila amal kita kurang, akhlak kita tercela, berarti menurut mafhum kitab kita ini, berarti keyakinannya juga berkurang. Sebab yakin diibaratkan adalah imam, sedangkan amal-amal ibadah yang lain dan akhlak-akhlak yang lain itu adalah makmum. Qala Luqman alaihi salam, dauhnya Imam Luqman alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqini wa la ya'malul abdu illa bi qadri yaqinihi wa la yaqsuru amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu. Kata Sayyidina Luqman alaihi salam, ini kalau Al-Imam Abdul Al-Haddad, beliau mengikuti pendapat bahwasanya Sayyidina Luqman alaihissalam adalah seorang nabi, tapi jumhur ulama mengatakan Sayyidina Luqman bukan nabi, tapi seorang hakim, seorang ahli bijaksana. Sebab kenapa tidak dimasukkan di dalam nabi? Sayyidina Luqman ini pernah menjadi budak. Sebab syarat-syarat para nabi antara lain zukur, antara lain ahror, merdeka. Tidak pernah menjadi budak. Sedangkan Sayyidina Luqman ini pernah menjadi budak. Apa perkataan Sayyidina Luqman? La yustata'ul amalu, tidak dapat melakukan amal illa bil yaqin, kecuali orang tersebut memiliki keyakinan. Wa la ya'malul 'abdu illa biqadri yaqinihi, dan tidak beramal ibadah seorang hamba kecuali seukuran yakinnya. Maknanya tadi, bila dia makin taat kepada Allah Ta'ala, berarti di dalam hatinya keyakinannya makin kuat. Wa la yaqsuru 'amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu, dan tidak berkurang amal ibadahnya, tidaklah kurang amaliyahnya, kecuali yakinnya juga berkurang. Seperti itu pula, bila kita kurang bersedekah, kurang membaca Al-Quran, berarti keyakinan kita makin berkurang. Walidza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena yang demikian itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Utawi yakin niku al-imanu kulluhu, bermula yakin adalah iman seluruhnya. Jadi yang namanya yakin ya iman. Wa ahlul imani fil yaqini ala salasi darajatin, adapun ahlul iman, orang yang memiliki iman di dalam keyakinan, ini ada tiga derajat, tiga level derajat atau martabat. Yang pertama al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin, yang pertama tingkatannya yaitu tingkatan derajat ashabul yamin, golongan yang sebelah kanan. At-tasdiqul jazimu ma'a imkani tashkiki wa tazalzuli law ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama derajat ahli iman adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang mantap, tapi ma'a imkani tashkiki wa tazalzul, tapi masih mungkin bergoyang-goyang. Dia memang memiliki keyakinan, keimanannya memang memiliki, cuman terkadang kalau dari luar ada gangguan, ujian dan segala macam godaan, bergerak iman dia, goyang dia punya. Umpamanya kena musibah bertubi-tubi, langsung di dalam hatinya ada perasaan sifat kurang sabar atau mengeluh. Ini namanya masih di dalam ahlul iman, tapi derajat yang ashabul yamin, belum lagi derajat para nabi, para wali. Wa yu'abbaru anha bil iman, ini diungkapkan redaksinya, kekuatan yang pertama ini adalah iman. Yang kedua ad-darajatus saniyatu wa hiya darajatul muqarrabin. Derajat yang kedua, derajatnya muqarrabin, orang-orang para awliya, orang-orang yang selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maqam mereka ini dua saja. Kalau tidak musyahadah, berarti muraqabah. Kalau mereka tidak bisa menyaksikan segala sesuatu, ada Allah di dalam situ, berarti mereka, maqam mereka muraqabah. Dua ini saja, selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqamnya muqarrabin. Kalau kita pernah menanya kepada para ulama, para habaib, maqam mereka ini hatinya tidak pernah lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang muqarrabin. Kalau kita banyak lupanya dalam hati, belum berarti. Istila'ul imani 'alal qalbi wa sabatuhu fihi hatta la yajuz an-naqidu bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi. Istila'ul imani 'alal qalbi, penguasaan iman meliputi iman seluruhnya alal qalbi, di dalam kalbunya. Jadi hatinya betul-betul penuh dengan iman yang mantap. Wasabatuhu fihi hatta la yajuzun naqidu. Mantap tetapnya iman di dalam dia punya kalbu, hatta la yajuzun naqidu, sampai-sampai enggak bisa masuk lagi yang membatalkan iman. Gangguan-gangguan apa saja tidak mampu meruntuhkannya. Istri mati, anak mati, cucu mati, masih tetap dia enggak goyang, dia punya hati tetap selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal la yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi, bahkan tidak bisa digambarkan adanya iman tersebut lebih-lebih lagi kemungkinan bergoyangnya. Jadi tidak mungkin ada goyangan-goyangan. Kalau derajat yang pertama tadi, derajat ashabul yamin, derajatnya orang-orang soleh, masih bisa terkadang ada goyangan-goyangan apabila banyak ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau derajat yang kedua, tidak ada lagi goyangan-goyangan, malah dia semakin nikmat. Allah Ta'ala yang memberi nikmat, Allah Ta'ala yang memberi ujian pula, sama orangnya sama. Wa fi hadhihi darajati yasiru al-ghaibu ka'annahu shahadatun wa yu'abbaru anha bil yaqin. Wa fi hadhihi darajati, dan di dalam derajat ini, yasiru al-ghaibu ka'annahu shahadatun, jadi yang gaib-gaib itu menjadi seakan-akan nyata di depan matanya. Contoh umpamanya, kalau dia pengen sholat, umpamanya seakan-akan dia sudah melihat pahala yang Allah ciptakan bagi dia di akhirat kelak. Kalau dia pengen berbohong, seakan-akan sudah melihat siksa yang Allah siapkan untuk pelaku maksiat. Jadi yang namanya gaib, surga, neraka, alam mahsyar, yaumul hisab, itu seakan-akan selalu berada di depan matanya. Ini orang-orang derajat muqarrabin, kalau bahasa kita para wali-wali. Wa yu'abbaru anha bil yaqin. Nah, ini yang seperti ini diungkapkan, dinamakan dengan yakin. Adapun derajat yang ketiga yang paling tinggi adalah ad-darajatus saniyatu, derajat yang paling tinggi yang ketiga adalah wa hiya darajatun nabiyyin wa kum mina warasatuhum minas siddiqin, yaitu derajat para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang seluruhnya berjumlah, kata Imam Ibnu Katsir, 124.000 para nabi dan para malaikat. Sama jumlah para nabi dan para rasul dengan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sama jumlahnya 124.000 kali. Sama jumlahnya juga dengan turunnya malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah 124.000 kali. Ini derajat para nabi. Wa kumila warasatuhum minas siddiqin, dan disempurnakan pewaris atau kewarisan mereka para nabi dari orang-orang siddiqin. Jadi orang-orang siddiqin pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, lauzina imanu Abu Bakrin wa imanu ahli dunia la rajaha imanu Abu Bakr. Seandainya, kata Rasulullah, ini iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh para manusia di luar para nabi, maksudnya seluruhnya dikumpulkan iman-iman itu, berapa juta, berapa miliar manusia, ditimbang dengan iman satu imannya Abu Bakar, la rajaha, niscaya menang, unggul masih imannya Abu Bakar. Termasuk orang-orang siddiqin, pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Derajat yang ketiga yang paling tinggi, ayyasirul ghaibu syahadatan wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'ayani. Jadi yang gaib-gaib ini menjadi betul-betul nyata, real. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal ayani. Nah, derajat yang ketiga ini, ahlul iman yang ketiga ini diibaratkan orang-orang ahli kashaf, orang-orang ahli ayan. Ya, kalau di Indonesia kita banyaklah orang-orang yang ahlul kashfi. Orang-orang ahlul kashfi yang masyhur banyak, yang mastur aksar lebih banyak lagi. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'idun wa kullun fadilun wal ba'du afdalu wa dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa baina

mampu kita seperti itu, wah luar biasa. Wadzalika fadlullah yutihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Yang demikian itu fadlullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yutihi may yasha, ya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Bermula Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi anugerah yang maha dan maha agung. Ada sekitar 7 menit lagi, kita lanjutkan sedikit fasal baru tentang memperbaiki niat. Setelah fasal pertama yakinnya bagus, sekarang niatnya lagi. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, wa alaika ya akhi. Kemarin sudah dijelaskan dhamir kaf di sini, yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad adalah murid beliau, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habashi, murid daripada Imam Abdul Al-Haddad, yang meminta supaya beliau mengarangkan sebuah risalah supaya orang bisa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa alayka ya akhi, lazimkan ay ilzam, lazimkan oleh engkau wahai saudaraku, bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali. Lazimkan oleh engkau wahai saudaraku, bi islahin niyati, dengan memperbenarkan, memperpatutkan niat, wa ikhlasiha, niat saja perlu ikhlas, wa tafakkudiha, dan perlu ketiadaan, mencari-cari ketiadaan niat tersebut, wa tafakkuri fiha, memikirkan di dalam niat tersebut, qabla dukhuli fil amali, sebelum kita melakukan amal, sebelum kita melakukan sesuatu, kita pandang dulu niat kita. Fa innaha asasul amali wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Fa innaha, maka bahwasanya niat itu asasul amali, pondasinya atau asasnya amal. Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Sedangkan amal adalah mengikuti niat. Baik dia baikkah wa qabhan burukkah, wa sihhatan sihatkah atau rusakkah, itu tergantung dari niatnya. Kalau amal ibadahnya buruk, berarti niatnya buruk. Kalau amal ibadahnya baik, berarti memang niatnya baik. Mengutip sedikit perkataan Al-Mawfurlah Kiai Haji Bakri, kata beliau, kalau orang yang lurus itu akan terus, kalau tidak tulus akan putus, kata beliau Al-Mawfurlah, Allah yarham. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, hanya saja sesungguhnya kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, di sini ada takdirnya, yaitu innamal sihhatul a'mali binniyat, sesungguhnya sehatnya amal, benarnya amal tergantung, mu'allakun bin niyat, tergantung niatnya, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya niat di dalam seluruh ibadah wajib. Kalau menurut pendapat mazhab dari Imam Abu Hanifah, innama kamalul a'mali mu'allakun bin niyat, hanyasanya sempurnanya amal, beliau makanya tidak apa-apa, tidak berniat, sebab hanya kesempurnaan amal saja, niat itu menyempurnakan. Kalau kita imamuna Asy-Syafi'i, ini niat penting, paling penting, karena benar enggaknya sehatnya itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyasanya bagi tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap perkara itu tergantung apa yang ia niatkan. Fa 'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin

0: illa wa takunu niyatuka bidzalika taqarruba ila Allahi wa ibtigha'a as-sawabi allazi rattabahu subhanahu 'ala al-amri al-manwi min babil minnati wal fadl. Fa'alaika, lazimkanlah oleh engkau wahai saudaraku, alla taqula qawlan, jangan sampai engkau mengucapkan satu ucapan, wala ta'mala amalan, dan jangan sampai mengerjakan satu amalan, wala ta'zima ala amrin, jangan pula berazam mau mengerjakan sesuatu, illa kecuali watakunu niyatuka bizalika at-taqarruba ila Allah, kecuali niat engkau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa btigha as-sawab, dan mencari pahala, alladhi rattabahu subhanahu wa ta'ala ala al-amri al-manwi min babil minnati wal fadl, yang mana telah Allah tertibkan, telah Allah gariskan, alal amril manwi, atas perkara yang diniatkan tadi, min babil minnati wal fadl, termasuk daripada bab minnah, bab anugerah Allah Ta'ala dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita niat mencari pahala, boleh-boleh saja. Ini namanya babul fadl. Allah Ta'ala itu maha penyayang, maha pemberi pahala, boleh-boleh saja. Cuman yang pertama, kata beliau tadi, jangan sampai kita berkata, jangan sampai kita mengerjakan sesuatu maupun geritik hati pingin sesuatu, kecuali ada niat di sana at-taqarrub ilallah, kecuali ada di sana niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal-hal yang mubah pun, kata beliau, senantiasa diniatkan yang baik-baik. Contohnya meminum umpamanya, makan, itu hal-hal yang mubah, tapi senantiasa diniatkan at-taqarrub, supaya kita mendapatkan nilai pahala yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak lupa kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam matan Zubadnya Ibnu Rislan dikatakan bahwasanya barang siapa yang makan atau minum tapi niatnya untuk ketaatan, maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini termasuk salah satu bimbingan Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang bergelar Qutubul Irsyad, jenderalnya ahli membimbing rohani bagi manusia, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau menggariskan dan membimbing kita semua bahwasanya yang pertama, keyakinan harus mantap betul-betul. Yang kedua, niatnya harus benar. Adapun yang lain-lain, yang zahir-zahir, itu nanti mengikut saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karim 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril sirat liqil aghyar mustahibu abil yasar. سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضله. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji?

kendaraan gini kan ini, Pak.

ni orang orang ni berasuah, tu memang ni orang yang nanti yang paling berlejar. Aku ni ampe terpakai juga. Baik, rumahnya Rasulullah tu ada ampe, orang soleh tu ada ampe, pemurah tu ada Rasulullah. Aku ni datang ke rumah sini, dia dimakan dengan sini baik, dimakan, rata duitnya. Masya Allah. Begini mak, bukan sini mak, bukan. Ada orang datang ke rumah atau lawang, tok tok assalamualaikum, dibuka yang jawab. Waalaikumsalam, mohon maaf, dan ini dia. Betul ya, semua ada lah. Engkek, ampe, ya kan? Ya kan, untuk minta kepada Allah, berdoa, berdoanya pada dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak engkek, sebenarnya pemurah, nyaman, bapak malah. Kenapa aja itu pemalas, ya kan? Gara-gara nyaman, kan dia langsung gila, nyaman juga, minta orang. Gara-gara nyaman, dia langsung gila. Ada yang nyaman tuh, seorang sungi. Orang sungi, seorang kan dia langsung gila. Orang-orang, itu sungi kenapa aja. Tapi kan nyaman juga, dia langsung gila, dia juga. Orang sungi dia nyaman, kan? Bukannya duitnya banyak. Sungi, pegangnya mana? Ada, wae. Amanya mati, ditakutnya malaikat. Banyak takutannya, wae. Kemana dapat duit? Ya, ini bang, nih. Bang, ambil bang, bayar aja. Banyak, berapa? 43 aja. Ini nama barang, 43, 2 aja. Jadi mengenapa 45, umum aja malaikatnya banyak duit. Sekali aja apa? Aku jual mainan. Jual mainan itu malinya, mobil mainan, nekot banyak di sini. Dia pegangnya mobil pendek. Rumah kita tidak terawasi hidup di dunia pinjam orang ada apa pinjamlah tetangga mengajak dia perlu dia mereka kita alihi melakoni aja kalau saudara aja meski penolong kalau saudara suki perlu di urut ruang dan bukan sekolah dalam nih yang terwui indah kodan miskin salam jaman beliau itu orang sederhana aja, hidup itu sederhana aja, tapi di balik kesederhanaannya, beliau itu sosialnya luar biasa. Betul dia membantu orang, betul dia menolong orang. Tuh yang barangnya Alhamdulillahimin, marah kitab sulamun taufiq. Ya, Al-Habib itu gak bisa bertuahir. Ya bang, dikasih orang barat di julung pulang dan fakir miskin. Dibalik orang duit di julung pulang dan fakir miskin. Sampai ibunya mengoyak lawan sirja Abdullah. Ya pada dina, amu diberi-beri orang tinggal di kesan di rumah. Nah, jangan dihabisi seberantaan. Nah, apa kata Abdullah Yahudi? Kalau kita yakin hati kita, kita misi apapun kita sedekahkan di jalan Allah, maka akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kosong malun, mensyadaqatin, baliasdah, baliasdah, baliasdah, tidak akan pernah berkurang sedekahnya. Siapapun itu manusianya, malah pasti akan bertambah, bertambah, dan bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kenal lebih, yakin di hati kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nyanyi juga orang nambah bintaan ke rumah. Ya, salah juhud duit, ada juga. Dalam juhud, anak menjuhud 20 ribu. Kalau menjuhud 50, menyesal pernah hatinya. Ada juga nama itu, di mana ben komplek keruing indah. Jangan, anak menjuhud 20, itu juhud 50. Sakit hati sebenarnya. Dapat pahala lah. Ada, ada ikhlas. Ada lagi corona, saya bilang corona ya, setelah corona itu,
Gak kibar di sini berapa orang? Oh sama kan? Ada yang lain? Bukan yang Jum'at. Contoh senang Jum'at. Contoh senang Jum'at. Itu jelengan kita kan? Berancang masjid itu. Sini ada jelengannya kan? Berjalan. Kalau rancang masjid itu jelengan duit. Nah berjalan. Di hingga ulur kita itu usah. Usul di kantong. Nama nyuruh orang ini. Terusah. Usul di kantong. Iya kan? Sepas-pas parak jelengannya, kalau dibuka aja jelengannya baik, mengambilkan duit, ngantongnya tuh, ngambil duit, duitnya 20 ribu, ngambilnya 20 ribu. Ngambilnya duit 20 ribu, baiskannya dibuka jelengannya, kalau diangsur. 17 ribu langsung, 3 ribu itu juga. Mulai naik seumuran, selamat jadi hampir, asal bebas ini nanti. Gawat dari manusia sampai WD ada suatu melihat orang sama yang di masjid membalik kelingan diangsun hanya itu kita pemanah itu pemanah soge banyak duit soge banyak isi duit harta banyak dari makan di rumah kunjung kumbili tamu tempe sabulanan itu dari istiqomah ya kan kunjung kumbili tamu tempe tempe kunjung kumbili tamu kunjung kumbili tamu tempe tempe tamu kumbili kunjung kumbili saya bulanan yang tu yang dimakan sentuk serumahan. Orang dimakan ini tu, sote untuk dirinya je ada kalau menikmati, menikmati dalam hal yang baik itu. Jangan kasih duit tu koya-koya karena kemarin, jangan orang jam belai masih ngambil hajat hari. Sebab malam satu hal, giginya tinggal dua, mau tanah nak meninggal dunia, bawa biaya haji betapa. Bapak biar haji menurut takwa menapih duduk ke orang jauh nah ibu mau apa nah ibu pasal sadar kan dirinya kenapa ada yang ngelam mati cemunya yang ngelam mati ya lah al-tayyi sumandar nafsahu amin alimamatil mut orang yang cerdik pinjam punya akal punya pikiran manusia yang hilang dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri kalau orang banyak dosa kepada Allah kalau orang banyak maksiat kepada Allah sampai kapan orang bisa masuk surga. Kalau sudah meninggal dunia, hanya berasa nempok. Nempok, lem sandal menjadi sabar manusia. Lem sandal di sabar manusia. Nempok, umur pada sandal. Banyak itu lah, banyak. Ya menyakiti diri benar aja. Orangnya harus juga baik itu. Apa yang kita berpandang ada baik? Orang di sekitar aja. Sampai dewasa, akhirnya apa? Agar Tuhan sedikit, ketuhan sedikit. Tapi itu apa? Tinggi yang asalnya ada, tubuh sudah Tuhan tinggi hilangkan luburan yang begini. Bapak jangan jadi kimi dalam. Ada apa? Itu nikmat aja jauh dari Allah. Seandainya satu nikmat aja jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada nyaman juga kita hidup lebih baik. Bujuras, heru ya. Coba kan berapa? Bila di sini ini apa? Mau bentol aja. Kamu jangan terlalu takut. Kalau yang berpenuh dah tu yang berapa? 250 ribu jadi gigi, sebuting.
bibir ada, alhamdulillah. Ha, hidung ada, alhamdulillah. Ha, gen, tambah ni. Lagi pindahannya

alasannya. Dunia ini rasa milik kita berdua aja. Sari pemerintahan kita di sini itu aja. Bunda yang baik ya. Sebelum tahun 15 tahun lalu kita berantakan. Kalau bakal hari hari kaki ini, banyak banyak nyari kan hari hari kaki ini, bawa mama mai hari kaki ini. Subhanallah, sabat tahun beranak. Banyaknya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Makanya bumi ini luas. Bumi ini masyaallah makmur luar biasa. Dan tanaman aja tumbuh. Biji salak itu makan gembe berak. Sebenarnya tumbuh. Kalau gembe warnanya. Nah, ya. Itulah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kenikmatan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Rasulullah, dioperasi, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Ya kan? Wa ma'akhrajat 16 tumim kalbihi

0: kemana-mana, nggak pernah melampu di kepala. Mana babi? Melampu ke darah, dia mati. Kemana-mana berjalan mencari duit, tapi sembahyang amal nggak ada. Barang soleh menangis, minta kepada Allah. Allah maafkan al-mu'minin al-mu'minat, al-muslimin al-muslimat. Yang dimakan semuanya kita, kita kena malam duduk di pos perjol. Liga Champion Real Madrid lawan Manchester United. Kenangan zaman now ini betul. Nonton bola tengah malaman. Ini salah ya. Yang ditonton Real Madrid lawan Manchester United. Manchester United. Wah ini ada mantan pemain Real Madrid. Siapa ini? Cristiano Ronaldo. Itu bekas pemain Real Madrid. Diambil oleh Juventus. Dari Juventus pindah ke Manchester United. 1,6 triliun siapa ya? Jauh yang menendang bola. Tapi ya, menendang bola apa yang lain? Teman-teman lalu? Ada tiga jiwa. Namun ini menendang 20 tahun. Siapa ini? Nambah masuk di gol Ronaldo, kenang-kenang menjaga ujiannya. Dari sini dari Kewik nambus sampai ke jembatan Basir. Tantangannya Ronaldo itu bayarnya, makanya bayarnya lama. Biar memori kadang-kadang 15 ribu dibayar. Kawan-kawan saya itu cukup. Mantap orangnya. Kemudiannya tapi duitnya banyak. Menyampaikan mantap orang besok kami polisi. Coba ya. Kalau nggak bisa kemudian Valentino Rossi pemain Yamaha Honda dari Spanyol. Itu kemudian nyampe itu nggak sederhana ya. Thank you. Ada berapa yang tiap-tiap bangkori? Ada yang tiap-tiap yang tidak rumah jauh. Anak dewasa, maunya ada tahu tentang pola bantuan.
1: بمن عافيت وأذنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك من رضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
2: Ya bani, wahai anak, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'duhu haqqah, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum, intakunu sigara qawmin. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qawmi. Maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Mata hal di dunia akbah menyiksa jahil dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya? Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.
3: Yang malam mencari duit segan anak bini, mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur, nang dapat kita ni napa, kita ni dapat napa gerak, kita ni dapat napa, becari sudah luput, nang haram kita pukut, korupsi kita takut, sudah nyata ada siksaan di kubur. Mbah itu pulang hadang, hadang anak malam Jumat, barang baca Yasin, malam

pada dibari. Nah oleh karena itu, bari i duit, bari i anak. Kesian kita, kesian anak. Kesian kita, kesian diri. Pikirkan jika berkira.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Ya, itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak?

0: adik-adik ni yang cowok-cowok, apa alasanmu tak solat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tak solat? Ayo.
1: Tak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan salat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqub.

0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Pendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة. نواصل.

الله أكبر الله أكبر.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: menurutmu membosankan, memuakkan? Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna aprena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan berikan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khabar. Ya kalau ma'an tabain al-masyriti Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian

kajian itu menurut fikih ilmu nahu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sendiri warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Artinya ada menggapak, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi sawaran tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang nga o dilimbaragan nga mabahiya mo sa magkakay cacak malitin bahay sito bisa kisah nga amun di baju nga kaya pa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan. Harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan melanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Asing aja batal kok, tinggal rukuknya tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka dia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih, iya. Nah, baca sembahyang. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi. Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampang yang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, hutang kisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
2: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari juga tentang semua bacaan dan gerakan salat, maka semestinya

0: semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini bersama kita hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita ikuti kembali kajian taklim malam hari ini, insyaallah akan diisi disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Haji Saidi MPDI, dosen UNSI Samarinda. Dalam kajian insyaallah kita akan mengutip tentang hikmah daripada ibadah haji. Dan insyaallah pada malam hari ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan daripada bulan Zulhijjah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Ustadz Haji Saidi MPDI, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا، نخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب، أن الله يرسل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu dan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah usaha dan ikhtiar yang mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dan menjadikan wasilah sampainya nanti kita ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, yakni kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat, dua nikmat ini, yakni kesehatan dan waktu yang diberikan oleh Allah, kita dapat laksanakan dalam rangka kita melaksanakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah
di penghujung Zulqa'dah, dan kita akan memasuki bulan, salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di bulan yang mana kita akan masukinya adalah bulan yang terdapat hikmah dan i'tibar yang luar biasa, yakni bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita orang-orang yang beriman, yakni satu ibadah yang mana merupakan ibadah yang sangat mulia, bahkan salah satu daripada rukun Islam kita, yakni ibadah haji. Nah, ibadah haji ini salah satu ibadah yang merupakan warisan atau peninggalan daripada nabi-nabi terdahulu, yakni Nabiullah Ibrahim. Jadi ada beberapa ibadah yang mana ibadah yang kita laksanakan menjadi syariat kita umat Islam, itu ternyata ibadah tersebut sudah diamalkan atau sudah disyariatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah ibadah haji. Yang lain daripada itu ibadah puasa. Nah, itu selain kita, orang-orang terdahulu juga sudah mengamalkannya atau melaksanakannya. Ada yang mengatakan lagi, selain daripada haji dan puasa, ibadah yang sudah diperintahkan sebelum kita umat Nabi Muhammad adalah ibadah salat itu sendiri. Nah, karena ada riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu diwajibkannya salat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, di sana Nabiullah Musa mendengar bahwasanya nabi kita diperintahkan salat untuk umatnya 50 waktu. Jadi kata Nabi Musa, umatku yang kuat-kuat, besar-besar, yang himmahnya itu kuat, tidak akan mampu melaksanakan sholat. Yang seperti yang kuat saja tidak mampu, apalagi umat engkau sebanyak 50 waktu. Ini memberikan i'tibar bahwa sholat pun pernah disyariat kepada umat-umat sebelum kita. Nah, haji adalah ibadah yang merupakan ritual yang pernah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, ini memberikan i'tibar ada haji, ada puasa, ada salat yang pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu sampai sekarang terus dilestarikan ibadah tersebut menjadi syariat kita, memberikan paham bahwasanya ibadah ini luar biasa. Jadi ibadah puasa, ibadah salat, termasuk haji, ini memberikan faedah ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya terus dilestarikan sampai kepada syariat kita umat Nabi Muhammad. Berarti ibadah ini ibadah yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana haji itu adalah ibadah yang memiliki hikmah yang luar biasa, memiliki i'tibar yang luar biasa, yang dapat kita ambil faedah. Nah, kewajiban haji sendiri ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bagi yang mereka mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Maka barang siapa yang mengingkari akan kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada beberapa hikmah atau i'tibar yang dapat kita ambil daripada ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji itu adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Ibadah haji, orang yang berhaji itu luar biasa, itu membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Oleh sebab itu kata ulama, di antara i'tibar daripada ayat yang kita baca tadi, didahulukan walillah 'alan nasi hajjul baiti, dan karena Allah. Jadi berdahulu karena Allah maka diwajibkan berhaji ke Baitullah. Kalau kita ibadah salat, lillahnya itu di belakang. Aku salat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah taala. Kalau kita berzakat, sengaja aku mengeluarkan zakat karena Allah taala. Apalagi yang lainnya. Tapi uniknya untuk haji ini, di dalam Al-Qur'an Allah mendahulukan walillah, dan karena Allah. Ini diantara i'tibarnya kata ulama, memberikan paham haji adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Kenapa? Karena berhaji ini, kalau kita beribadah salat, bisa kita salat di rumah atau di masjid, tidak ada orang yang tahu. Kita berpuasa, tidak gembur-gembur kita. Kita berzakat antara kita dengan muzakki bisa. Tapi kalau berhaji, masya Allah, seminggu lagi tulak itu tumbur sudah. Nah, tahu sudah orang. Ini membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Diketahui orang, masyhur, tahu berangkat. Nah, membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Yang kedua, memerlukan pengorbanan bil mal wal anfus. Kita berkorban harta kita, kita yang bercari, kita yang mencari nafkah siang malam, dapat harta kita, kita tujukan untuk berangkat haji karena Allah. Nah, diri kita capek tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, tubuh kita ini kita korbankan karena Allah. Oleh sebab itu kata ulama, orang yang berhaji dia sudah mempersiapkan keikhlasan tingkat tinggi. Harus mempersiapkan keikhlasan tingkat tinggi. Oleh sebab itu terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan haji dan umrah. Makanya ada istilah wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ketika dalam berhaji, jangan sampai ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat perselisihan, karena kemungkinan di sana keikhlasan kita dalam beribadah diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa gara-gara makanan terlambat bisa menyumpah-nyumpah. Nah, ini bahaya. Keikhlasan kita memang diuji ketika berhaji atau berumrah itu. Gara-gara bis terlambat memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan kita. Nah, itu orang yang berhaji dan berumrah itu adalah membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Sehingga Al-Qur'an memberikan sinyal walillah 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah. Kalau engkau berangkat haji maka karena Allah. Karena Allah.

Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini memang memberikan paham karena ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan semua daripada ibadah harta, kemudian ibadah diri kita dan tenaga kita, membutuhkan kesabaran juga. Nah, ini ibadah haji, sehingga tidak ada balasan yang pantas bagi mereka yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali surga. Nah, karena memang membutuhkan kesabaran. Harta kita yang cari, kita kumpulkan dengan penuh keringat, tenaga kita pakai, dapat duitnya kita store untuk berangkat haji. Itu kan perlu pengorbanan. Berangkat kita capek, berapa belas jam berangkat ke pesawat, kemudian berangkat kita melaksanakan ibadah-ibadah haji, itu ibadah yang memakai tenaga. Makanya memang yang bagus itu berangkat haji dalam keadaan masih muda, sehat walafiat, karena tenaga dipakai. Kesabaran kita diuji ketika berhaji. Nah, tingkat kesabaran inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat haji yang mabrur dan mendapatkan surga. Jadi kata ulama, ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan semua amal, dengan harta, dengan diri dipakai ketika beribadah haji. Berikutnya lagi, di antara hikmah berhaji itu kata ulama adalah ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan ibadah hablu minallah dan hablu minannas. Jadi ibadah haji ini ibadah yang menggabungkan ibadah yang berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, kita tawaf, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian kita sa'i, terus itu ibadah yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, di akhir haji kita diperintahkan untuk berkurban. Jadi ibadah haji berhubungan dengan ibadah kurban. Ini memberikan i'tibar, ini memberikan paham bahwa ibadah haji ibadah yang menggabungkan ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Memang kata ulama, seluruh rukun Islam kita itu selalu menghubungkan dua ini, hablum minallah dan hablum minannas. Seluruh rukun Islam, mulai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu simbol daripada hablum minallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu simbol daripada hablum minannas. Itu syahadat. Kemudian salat, dalam salat pun itu ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Ketika kita takbir Allahu Akbar, fokus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, sebelum berakhir salat kita mengadakan rukun yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu simbol daripada hablum minannas. Ketika kita salat, tapi terakhir kita berhubungan lagi baik dengan sesama manusia, simbolnya salam. Simbolnya salam. Itu salat. Puasa itu pun memiliki dua ibadah, yaitu berhubung dengan Allah dan manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita puasa,
karena Allah. Tidak ada yang tahu kita di dalam kamar sudah ada makanan minuman, tidak kita makan karena kita puasa karena Allah. Tapi perhatikan, ibadah puasa diakhiri dengan satu ibadah rentetannya, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah selalu dua, hablum minallah, hablum minannas. Berzakat, apalagi kita mengeluarkan zakat karena Allah, tapi dampaknya untuk kemaslahatan manusia. Nah, termasuk berhaji, ibadah yang menggabungkan hablum minallah dan hablum minannas. Mana simbol hablum minallahnya? Tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, dan ibadah-ibadah ritual daripada haji itu simbol daripada hablum minallah. Mana hablum minannasnya? Diakhiri dengan satu ibadah yang mengiringi daripada haji, yaitu kurban, menyembelih kurban. Nah, itu ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan hablum minallah dan hablum minannas. Seakan-akan ibadah haji ini memberikan simbol bahwa engkau beribadah kepada Allah tidaklah cukup, belum lagi sempurna kalau tidak digabungkan dengan kebaikan engkau dengan sesama manusia. Rajin kita beribadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, rajin. Tapi sesama manusia tidak baik hubungan kita. Nah, ini masih dipertanyakan dalam rukun Islam. Rukun Islam lima-limanya itu menggabungkan daripada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kada cukup juga kita ini baik dengan Allah, tapi sesama manusia kita bermusuhan atau kita cekcok sesama manusia.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wal dhunub kama tanfil kiru khabasal hadid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sambunglah antara ibadah haji dan umrah, maka sesungguhnya menyambungkan antara keduanya dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana besi yang dibersihkan daripada kekotorannya." Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya ibadah haji selain menghilangkan daripada dosa-dosa kita, dia juga bisa menyambung daripada rezeki kita. Nah, jadi tidak ada yang rugi orang yang mengeluarkan hartanya untuk berhaji dan berumrah. Jadi kata Rasulullah, "Fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wa dzunub." Kalau kita berhaji, berumrah, maka dia akan mengikis daripada kefakiran. Tidak ada yang rugi orang yang mengeluarkan hartanya untuk berhaji dan berumrah. Kama yanfil kir khabatsal hadid, sebagaimana bersihnya besi daripada kotorannya. Jadi besi yang berkarat itu ketika dibersihkan hilang karatnya. Begitu juga orang yang berhaji dan berumrah, maka akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yabsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, falam yarfus wa lam yabsuq, dalam hajinya tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada perbuatan yang keji, "Raja'a ka yaumi waladathu ummuh," maka dia akan pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan suci seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi masya Allah orang yang berhaji berumrah itu, masya Allah bersih daripada dosa. Cuma di sini diperhatikan, falam yarfus walam yapsuk, dalam berhaji itu tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada perbuatan yang keji. Nah, terkadang kita berhaji atau berumrah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berhaji, berumrah itu mesti tahu. Jangan sampai ketika berhaji atau berumrah ada sedikit gangguan, ada sedikit ketidaknyamanan, keluar kata-kata yang kotor. Berarti kalau kita baca hadis ini kada terbaca berarti. Padahal yang dicari berhaji dan umrah itu ridhonya Allah. Di dalam mencari ridhonya Allah, konteksnya berhaji dan umrah pasti ada ujian. Pasti ada gangguan yang membutuhkan kesabaran. Lalu keluar kata-kata yang kotor. Nah, ini adalah haji yang bisa batal gara-gara daripada yarfus, kata-kata yang kotor atau keji. Batal nanti pahalanya, enggak ada. Hajinya sah tapi pahalanya tidak ada. Nah, bahkan kita pernah mendengar kawan-kawan yang pernah mengatur haji dan umrah itu, ada jemaah saking tidak sabarnya sampai berkata-kata, bersumpah, "Kalau kayak ini demi Allah, atau kalau kayak gini aku tidak mau lagi berhaji." Rupanya kada nyaman, apakah menyesal berhaji. Nah, ini pikirannya berhaji atau berumrah itu nyaman terus. Bayangannya ini pikirannya nyaman terus, tidak akan ada gangguan atau daripada ujian kesabaran kita. Menyesal aku berhaji, menyesal aku berumrah, mun kayak ini kada lagi aja. Nah, kesalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujju fa innal hajja yaghsilu dhunub kama yaghsilu al-ma' ad-daran." Berhajilah Karena sesungguhnya haji itu bisa membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Jadi luar biasa orang berhaji, berumrah itu. Dan satu lagi yang perlu perhatikan, ketika berhaji atau berumrah, itu kesempatan kita beribadah di tempat yang mulia, wabil khusus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram." Salat seseorang di masjidku ini, kata Nabi. Masjid apa? Masjid Nabawi. Khairun min alfi salatin fi ma siwah. Itu melebihi 1000 kali ibadah di masjid lain. Luar biasa Masjid Nabawi ini. Rasulullah katakan ibadah salat di tempat Masjid Nabawi khairun min alfi salatin fi ma siwah, melebihi 1000 kali salat di tempat yang lain. Illal Masjidil Haram, yang mampu mengalahkan fadilat keistimewaan Masjid Nabawi ini hanya satu, yaitu Masjidil Haram. Jadi mesti ngerti, orang berhaji berumrah jangan sampai datang ke sana sembahyangnya di hotel terus, di hotel sembahyang, padahal ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada. Kalau di hotel di Samarinda kan banyak. Nah, ini yang mesti kita ketahui, bahwa berumrah atau berhaji kesempatan kita beribadah di tempat yang mulia. Karena Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, anna min asbabi adhafil ujur thalathah, di antara sebab-sebab pahala itu bisa berlipat ganda pahalanya, di antaranya bisa babisyarafil makan, ketika kita beribadah di tempat-tempat yang dimuliakan Allah, maka ibadah itu mendapat ganjaran yang lebih dengan sebab mulianya tempat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, namun ada yang menarik ini di dalam manaqib Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi ada satu kitab manaqib Abdullah bin Mubarak, itu menyebutkan bagaimana ibadah haji ini memiliki kelebihan yang luar biasa kalau dia haji, mendapatkan haji yang mabrur. Tapi ada cerita, yaitu ketika Abdullah bin Mubarak berhaji. Jadi suatu hari di musim haji, seorang ulama sekelas Abdullah bin Mubarak berhaji. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ritual haji, Abdullah bin Mubarak singgah di tempat peristirahatannya. Lalu beliau tertidur. Di dalam tidurnya, Abdullah bin Mubarak bermimpi. Mimpinya apa? Abdullah bin Mubarak bermimpi mendengar percakapan dua malaikat. Jadi dalam mimpi itu melihat malaikat sedang bercakap, berkata-kata. Apa kata malaikat? Kata malaikat satu, alhamdulillah, haji tahun ini luar biasa banyaknya. Banyak pada masa itu. Kata malaikat yang satu, alhamdulillah, haji tahun ini haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, dan itu diantaranya dengan sebab Abdullah Ali Al-Muwaffaq. Jadi menyebut nama Ali Al-Muwaffaq, orang Syam. Ali Al-Muwaffaq, orang Syam. Terbangun Abdullah bin Mubarak. Jadi mimpinya ini unik. Mimpi melihat dua malaikat bercakap-cakap, pertama membuat senang hati Abdullah bin Mubarak, bahwasanya haji tahun ini haji yang mabrur, diterima oleh Allah. Senang Abdullah bin Mubarak. Yang kedua, di antara kemabruran haji tahun ini dengan berkat Ali Al-Muwaffaq. Nah, ini membingungkan Abdullah bin Mubarak, siapa Ali Al-Muwaffaq Asy-Syam ini, orang Syam ini. Dan ini terus terngiang di telinga Abdullah bin Mubarak, sehingga Abdullah bin Mubarak pergi ke Syam. Didatangi kota Syam itu, dicari orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Terus dicari, siapa, adakah, di mana orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq, sehingga ketemu di suatu tempat ada titik terang. Jadi ujar orang, orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq, wahai Syekh, kalau tidak salah dia tinggalnya tuh di pasar situ, aktivitasnya di pasar di kota Syam itu. Didatangi oleh Abdullah bin Mubarak, dicari, ditunjukkan orang tuh Ali Al-Muwaffaqnya. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, Ali Al-Muwaffaq ini kerjaannya tukang memperbaiki sepatu. Mungkin kalau konteks sekarang tukang sol sepatu. Maka ditegurlah oleh Abdullah bin Mubarak, ulama besar ini. Maka dikatakanlah, ini Abdullah bin Mubarak, betulkah ini Ali Al-Muwaffaq? Betul. Kaget Ali Al-Muwaffaq ini sekelas ulama, Abdullah bin Mubarak mencari dia, orang biasa. Sehingga berjumpa, berbicaralah, dan diceritakanlah mimpinya ini. Wahai Ali Al-Muwaffaq, aku baru saja berhaji, aku mendengar malaikat bercengkrama dan menyebut namamu. Aku ingin bertanya, amalanmu ini apa? Apa amalanmu ini sampai malaikat saja menyebut namamu? Bingung Ali Al-Muwaffaq. Kata Ali Al-Muwaffaq, kerjaanku ini aja. Kada tapi istimewa amalku ini. Orang sholat ya sholat, orang apa puasa puasa, tidak ada istimewa. Tapi kata Abdullah Al-Mubarak, tidak mungkin, ini sesuatu yang istimewa sampai malaikat menyebut namamu. Ali Al-Muwaffaq berpikir sehingga menjawab. Baik, kata Ali Al-Muwaffaq, wahai Syekh, kalau engkau mau tahu amalanku yang istimewa, mungkin ini. Wahai Syekh, aku itu, kata Ali Al-Muwaffaq, kalau mendengar orang di musim haji, terngiang-ngiang telingaku tentang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Menangis aku, rindu aku kepada Ka'bah itu, hendak berhaji. Tapi apalah daya, aku ini tukang sol sepatu saja. Aku tukang sol sepatu saja. Maka dengan kelemahan daripada hartaku ini, aku berikhtiar. Setiap ada usaha, hasil usahaku ini ku tabung untuk niat naik haji. Jadi bila ada dapat ulehan ini, dibagi tabung, dibagi tabung bertahun-tahun, bertahun-tahun. Jadi uniknya Ali Al-Muwaffaq ini kada suka berhaji, cuma niatnya ingin berhaji. Sampai kata beliau, suatu hari tabunganku ini sudah terasa banyak, cukup berhaji. Aku pun berniat. Maka pada waktu itu, kata beliau, istriku sedang hamil. Lalu suatu hari istri ini ngidam, mencium bau yang sangat harum dari masakan orang. Kan biasa orang ngidam itu kan makanan yang jauh aja bisa tercium. Lalu dia bertanya kepada Ali Al-Muwaffaq, wahai Ali Al-Muwaffaq, suamiku, coba pang cari makanannya itu, aku mau betul minum makanan itu, minta atau dibeli kah? Dicari oleh Ali Al-Muwaffaq, ketemu tuh di ujung kampung itu ada orang masak yang dicium oleh istrinya daripada masakan itu. Diketuk pintunya, ternyata seorang janda Lalu diceritakan oleh Al Muwaffaq, wahai ibu, ini istriku hamil, mencium makanannya, makanan ibu, bolehkah dibeli makanan ini? Kata ibu, tidak boleh. Kalau begitu minta aja sudah, berapakah? Tidak boleh. Kata Al Muwaffaq, kenapa? Tidak boleh diminta, tidak boleh dibeli, tidak boleh makananmu. Apa kata ibu tadi? Wahai Ali Al Muwaffaq, makanan ini halal buat kami, tapi haram buat antum. Haram buat sampean. Bingung Ali Al Muwaffaq, ada makanan halal separuh, haram separuh. Makanannya halal buat kami, tapi haram buat sampean. Kata Ali Al Muwaffaq, kenapa? Wahai Ali Al Muwaffaq, makanan ini adalah bekas daripada sisa makanan bangkai yang ada di sampah yang masih bisa kami ambil. Ini bangkai. Kenapa kami makan? Sudah beberapa hari kami tidak makan. Kami memakannya, anak-anakku menangis, tidak bisa makan, ku masak ini. Kalau kami tidak makan ini, kami mati. Makannya halal buat kami, tapi haram buat engkau. Menangis Ali Al Muwaffaq, pulang ke rumah diceritakan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, masya Allah, ternyata selama ini kita punya tetangga yang kelaparan dan kita tidak tahu. Oleh sebab itu, tabungan naik haji kita itu kita berikan aja sudah. Jadi Ali Al Muwaffaq bersama istrinya sepakat tabungan yang seharusnya naik haji dibawa kepada ibu. Wahai ibu, mohon maaf, ini kami sebagai tetangga tidak sadar ada tetangga yang tidak makan beberapa hari, dan ini adalah kesalahan kami. Ini ada tabungan, ini ada tabungan, ambil bu, pakai untuk kehidupan ibu sehari-hari. Mendengar cerita itu, Abdullah bin Mubarak pun menangis. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Wahai Ali Al Muwaffaq, engkau tidak pernah berhaji, tapi namamu disebut oleh malaikat. Wajar, wajar, karena engkau memiliki hati seperti malaikat. Nah, ini beriktibar haji itu memberi paham tidak hanya hubungan dengan sama apa dengan Allah, tapi sama manusia. Nah, mungkin itu saja di antara hikmah daripada haji. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, mengambil faidah daripada hikmah haji. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, dan semua amal ibadah kita menjadi asbab kita berada di syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.

حي على الصلاة نواصل.

أكبر الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW, pahami dengan baik. Ya, setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khatarnaya. Kalau ma'anta bainal masyidik, Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membayar

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu enggak sholat? Kau bilang enggak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu enggak sholat? Ayo.
1: Enggak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya enggak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: jelas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?
1: Qul hal min syurakaikum man yahdi

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يعملون.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: Alim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-an wa qad 'asayta qabl wa kunta min al-mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: يَعْقِلُونَ.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20. Dua rakaat, tujuh wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Subhanallah, perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqabbiru layla wa nahar alima allam tuksuhu wa taba alaikum pakra'u ma tayassara minal Qur'an imani ayat ini Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi sesungguhnya Allah menatapmu mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam separuh malam, sepertiga malam dua per tiga malam dalam tatapan Allah penguasa langit bumi menatap antum curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah itulah kenikmatan surah Muzammil apa kata Ibnu Qayyim kau dapat nikmat salat malam separuh surga sudah kau dapatkan dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam para nabi, para aulia salafus saleh mereka penikmat salat malam rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah kuncinya ada pada salat malam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya Allah muliakan antum dunia akhirat seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya seorang ayah ibu yang salat malam orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya walau jamaahnya tidak tahu tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri kalau dia berdoa mustajab kalau dia bicara hikmah
4: tanpa salat witir sahkah salat tahajud sah Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus.
5: Ustaz saya gak punya alarm gimana supaya saya bangun tahajud kau minta kepada Allah alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia tapi gak punyanya saya mohon ya Allah saya pengen tahajud saya pengen bangun ya Allah setengah tiga itu luar biasa betul begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua pokoknya kejadiannya apa aja lah bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

Tidak lain harapan kita mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, dengan silaturahmi kita ini, menambah keberkahan, menambah kebaikan-kebaikan untuk memajukan syiar Islam. Ulun tadi, kita pribadi waktu mau ke sini dari rumah Kanda ini tadi mendengar bunyi mengaji. Banyak masjid-masjid bunyi apa suara membaca Quran. Senang kita. Kalau kita membanding dengan di luar negeri, itu sepi bunyi-bunyian Al-Quran itu, baik di negara Cina, Turki, di Oman, Yordan. Nah, kecuali di Tarim Hadramaut itu kayak kita di sini. Alhamdulillah di Samarinda ini syiar Islam masih bagus. Kayak seperti di Banjarmasin juga kan. Alhamdulillah. Jadi ulun ini datang dari Banjarmasin atau Pondok Rasidiyah Khalidiyah Amuntai bersama kawan, ada 4 orang anak silaturahmi, melihat-lihat keadaan di Samarinda di sini. Yang kebetulan ulun ikut mengelola pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah itu muridnya sekitar 7.500 orang. Di sana perkuliahannya juga banyak, dari TK sampai perkuliahan. Ada yang tamat aliyah itu meneruskan ke Azhar, ada kurang lebih 100 orang itu

0: apa namanya, gedungnya itu dibelikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara. Jadi ada lagi menyewa, ada lagi memikirkan kediaman itu menyewakan. Alhamdulillah. Ada kurang lebih 50 orang di pondok di Hadramaut, Yaman. Beberapa universitas di situ juga belajar di sana. Alhamdulillah. Tersebar luaslah murid-murid itu untuk mengembangkan ilmu agama. Alun minum sekolah. Anunya nih tauyoh deh, sudah mendekati 70 dan umur juga. Jadi bagaimanapun kita pasti ada kesibukan masing-masing. Nah, jadi tidak lain kita hendaklah menuruti apa dikatakan para alim ulama. Dalam hadis dikatakan alamat tanda-tanda ahli surga. Mudah-mudahan kita sabarataan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan ada 4. Yang pertama adalah kita itu menjadi orang yang suka manis muka, wajhun malihun. Ya berkailah, wajhun malihun, muka yang senang. Artinya sesama kita muslim, kita hendaklah menjaga kerukunan, kehormatan, muka yang manis. Jadi orang Banjar panguringan. Apalagi ada tamu datang, kita dengan senang hati. Tamunya harus paham juga. Ya kalau lah tamu itu ada nang kada boleh, artinya makruh kita itu bersilaturahmi. Yang pertama sehabis maghrib. Jadi habis maghrib itu jangan kita mendatangi bersilaturahmi ke rumah orang lain, karena mungkin itu ada amalan-amalan orang hendak nang mereka ataupun orang yang ngamalakan. Habis maghrib jangan dulu. Yang kedua, apabila waktu orang pina sedang tidur itu jangan dia bersilaturahmi. Ya kalau menurut Nabi kita itu jam 11 sampai jam 12 itu siang, itu waktu kainullah, waktu istirahat. Para wali-wali Allah Ta'ala mereka waktu itu sangat dimanfaatkan untuk beristirahat. Kalau kita sebelum zuhur kada istirahat, kalau bisa habis zuhur, ya kan? Yang penting kita di dalam sehari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu ada waktu istirahat. Jangan kita bersilaturahmi. Misalnya orang terbiasa tidur jam 2 siang, Kita jangan dulu, kalau bisa habis asar kah, habis isya, jangan juga bersilaturahmi jam 10 atau jam 11 lah, orang mau tidur. Rasulullah itu Nabi kita, tidur beliau itu lebih cepat bangunnya, lebih segera jam 2 bangun melaksanakan qiyamul lail. Karena ada hadis mengatakan seabdal-abdal amal ibadah sunat adalah qiyamul lail, sembahyang tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya berapa kemampuan, ya kan? Berapa kemampuan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi muka yang manis itu penting juga kita. Yang kedua, lisanun zakirun, lidah kita, ucapan kita. Dalam hadis dikatakan sa'abdal-abdal zikir, sa'abdal-abdal semulia-mulia amalan itu adalah orang-orang yang zikir khafi dan zikir lidah, zikir di dalam hati dan pada ucapan. Habis sembahyang zikir kita, mau berangkat baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Kemudian mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Banyak sekali lah zikir ini yang harus kita amalkan. Abdul zikri la ilaha illallah. Ujian Nabi kita sa'abdal-abdal zikir, sa'mulia-mulia zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Diusahakan kita ini zikir sampai 70 ribu kali, itu sebagai penabus daripada api neraka. Nah, jadi kita zikir almarhum Syarwani Abdan Bangil, beliau mewasiati kepada ulun sebelum pulang ke kampung halaman Ujasidin, amalkan zikir itu sekurang-kurangnya sehari itu 100. Kalau pina sudah terbiasa, tingkatkan lagi sampai 300 kali atau 500 kali. Kalau kita zikir itu la ilaha illallah 500 kali, itu hanya kurang lebih 10 menit. 10 menit saja. Nah, jadi itu lisan, lidah kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda ahli surga. Yang ketiga adalah yadun sakhiyun. Yadun itu diumpamakan tangan, artinya orang itu bersifat murahan, murahan ilmu, murahan pikiran, murahan harta, melihat posisi kita masing-masing. Kalau kita punya harta dengan hartalah kita memberikan nafkah untuk kebaikan-kebaikan itu, perbaikan masjid, langgar, pesantren, untuk kebaikan. Nah, ini diumpamakan dengan tangan. Artinya dengan tangan kita memberikan kepada orang lain, dari infak, iya aja juga kan. Nah, ini kita jangan sampai termasuk orang yang bakhil. Ujar kita kikir leh. Nah, kikir. Nah, jadi kita mudah-mudahan termasuk orang yang murahan. Ada orang yang minta belajaran misalnya, kita sekemampuan kita mengabulkan hajat orang. Kemudian lagi dengan harta kita bisa menyumbangkan sebagian untuk kebaikan-kebaikan. Karena ujar Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang murahan itu dekat dengan Allah. Artinya Allah cinta kepada orang-orang yang bersifat murahan itu. Qaribun minan nas, hampir dengan manusia. Ujar kita, orang ketujuh lawan kita. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Jadi orang murahan itu jauh dengan api neraka. Hadirin hadir rahimakumullah. Yang keempat adalah tanda orang ahli surga itu albun taqiyun. Nah, hatinya, karena hati ini adalah sumber segala-galanya. Dari hati mengerjakan sesuatu, kalau hatinya kada takwa dengan Allah, dia mudah mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak takwa kepada Allah, bagaimana caranya agar kita ini membiasakan takwa dengan Allah? Abah guru sakumpul mewasiati lawan kita, ujasidin amalakan, biasakan setiap imbas sembahyang itu kita baca, kadang ngalih, kadang-kadang sulit, kadang baca di sini, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah naziri. Nah, tiga itu. Allah ma'i, Allah yang selalu menyertai aku. Di mana kita berada, Allah tetap melihat kita. Basirun, dalam ilmu tauhid itu Allah Ta'ala amat melihat. Melihat terhadap hambanya, melihat seluruh alam semesta ini. Nang tersembunyi kah, nang nampak kah, artinya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita tanamkan Allah selalu ada lawan kita. Cuma tidak dibolehkan kita meletakkan Allah itu pada tempatnya. Nah, ada Allah di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Itu kada menurut mazhab salafus salih, itu kada dibolehkan. Yang penting ada di mana-mana kita yakin. Allah yang selalu menyaksikan gawianku. Nah, Allah naziri, Allah yang selalu memandang, menguriksi, mengontrol pekerjaanku ini. Nah, jadi itu kita biasakan baca tiga kali kita. Nah, itu amalan yang terbiasa diamalkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hafalah jagalolah. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah naziri. Hadirin hadir rahimakumullah. Nah, jadi itu yang keempat itu adalah lisannya ingat kepada Allah, bersifat murahan, kemudian dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, oleh karena itu faslihu baina akhawaikum, perbaikilah di antara saudara-saudara kamu. Hendaknya kita di antara kita sesama muslim ini saling hormat menghormati, sayang menyayangi. Jangan sampai kita saling dengki mendengki, hina menghina, caci mencaci. Itu sifat yang tidak terpuji. Rasulullah juga, Nabi kita melarang, la tahasadu, janganlah kamu berdengki-dengkian. Dengki itu apa biasa kita dengki dari panggilan. Jadi jangan kita saling menghina kepada orang lain. Timbul hati ini kan rasa ada nyaman, ada senang kepada orang lain. Agama kita menyuruh kalau orang senang, kita ikut senang. Kalau orang sedih, kita ikut juga bersedih. Jangan ada kematian di dekat rumah, kita bertatawaan. Wah, udah bekaruki. Nah, bekaruki lah. Itu kada disuruh kayak itu. Nah, jadi disuruh kita perbaikilah saudara-saudara kamu. Alhamdulillah di Samarinda ini bagus kelihatannya nih. Artinya dalam menekan agama ini. Karena kebanyakannya orang di sini muhajirin ya kah? Nah, muhajirin. Ada dari Banjar, ada dari Jawa, ada dari Bugis ya kah? Macam-macam. Dari mana lagi ada? Macam-macam ya Allah. Nah, bersatu untuk memajukan agama ini yang dikehendaki. Jangan kayak di luar negeri itu mementingkan pribadi aja, nafsi-nafsi, anta-anta anak-anak. Nah, itu kada disuruh. Hendaknya kita kayak kalingking nih, nah hikmahnya ada yang genal, ada ganal tapi handap lah, ada yang terunjuk ini nah tak panjang, tapi ada lagi yang tak panjang cakanya nah ini handap tetapi dua kada bagus leh. Nah, ini ada yang di tengah, ada yang ini, semuanya menjadi contoh lawan kita. Manfaatnya bersatu. Ini apa namanya yang besar? Apa bahasa Indonesianya ini? Terunjuk ini. Jari, ini yang besar. Ini jumpul untuk manfaatnya. Jadi aku senang ujian yang ini, ujian yang besar ini, biar aku pindik, tapi ada aja manfaatnya. Segan menjempol. Nah, mari kita ada manfaatnya. Bersatu, ada ini telunjuk. Telunjuk, ini manfaatnya. Aku setiap hari diangkat, dipuji, menjadi saksi bahwa tiada ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat kita, kita angkat telunjuk kita ini dikata mengatakan la ilaha illallah. Bila sudah illallah disunatakan, kita jangan lagi dilintokakan itu, tetap apa namanya dicagetkan itu aja. Nah, ini manfaatnya syahadat. Yang ketiga ini yang di tengah ini apa namanya ini? Jari manis lain ini. Jari tengah. Ini jari tengah ini nama atur mengantarai antara dua ini. Nah, ini nah handap yang pindik ini juga pindik, jadi di tengah. Ujar di tengah. Kita ini hidup penting menanamkan jiwa kita. Janganlah kita itu menghina orang yang di bawah, menghina orang yang di samping kanan kiri. Tanamkan hidup kita ini awsatuha. Jadi kita penyugihnya kada, miskin kada, bila hendak ada. Nah ini kalau sugih kada nyaman dia pian. Ada dan kami itu terlalu banyak bisa harta, au ubat hanya tiap hari yang dimakan. Ini kepala sakit. Terlalu banyak nang dipikirkan. Nah, jadi ini terlalu banyak dipikirkan karena terlalu senang. Nah, jadi kita hidup ini pertengahan, kaya kada, miskin kah kada. Nah, jadi itu mudah-mudahan kita kawaka itu artinya beribadat tenang, hidup rezeki cukup. Serba cukup aja ya kalau lah. Nah, ada jari manis ini jari manis ini hikmahnya ini artinya aku ada manfaatnya. Artinya dalam hidup kita ini hendaklah jasidin bermuka manis, senang kepada orang lain, suka senyum. Nah, jari manis ini ada manfaatnya. Kalau kita menyembelih kambing, kalau kita menyembelih sapi, kalau kita menyembelih ayam, supaya dagingnya itu manis, darahnya habis itu pian kita pegangkan ini ke darahnya itu dengan niat jari manis ini mudah-mudahan ayam atau kambing yang disembelih itu manis dagingnya. Nah, ini dari ulama-ulama Bahiri, ulama-ulama dahulu kah itu malah jari. Jadi pian ini menyembelih sapi karbau manis ya dagingnya, enak rasanya. Ada rahasianya, nah ini aja. Anggara itu kalau pian, bila dagingnya tuh gara, itu menyembelihnya berbetulan dengan di hadapan. Nah, ini menyembelih sapi, apakah jangan berhadapan dengan di hadapan, bemiring ke kanan atau ke kiri. Nah, para kita hari raya nih penyembelihan nih kalau. Nah, jadi itu ada juta caranya menyembelih itu pian. Sunat ladingnya atau sikirnya itu dilandapi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada ini kalingking. Nah, kalingking ini aku halus namanya handap. Halus menahan dap, tapi ada manfaatnya. Aku ini uja kalingking nang disadangi Rasulullah. Nabi kita itu senang menggunakan kalingking ini dengan memakai cincin. utas. Jadi kalau Nabi kita itu pakai cincin, maka beliau memakai di kelingking ini. Nah, jadi semuanya ini ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita jadilah seperti ini, kelingking ini menjadi sifat rendah diri, menjadi orang yang mulia seperti Rasulullah SAW merangkul orang-orang yang berada di Madinah dengan orang-orang Mekah, dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Beliau dapat menyatukan umat untuk memajukan syiar Islam, nah, di tanah suci di sana itu. Padahal tanam-tanaman di situ sulit, buah-buahan asalnya susah mencarinya kadada. Tapi dengan berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Akhirnya kota Makkah Madinah yang gersang itu menjadi kesenangan orang datang ke sana. Yang sekali datang ke sana mungkin hanya dua kali leh. Yang dua kali anak tiga kali. Nah, ulun aja kan masih hendak dia lagi juga masih. Nah, ada sudah 24 kali alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kawa beribadah di sana. Tidak lain adalah menurut panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Prinsipnya tidak lain banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah oleh kamu kata Allah, niscaya aku kabulkan doa kamu. Jadi kita banyak berdoa, insyaallah Allah mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini aja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya, karena ulun tujuan ini tidak ada anak menyampaikan itu, ini tidak lain adalah silaturahmi. Anak bertahu di sini. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah Pak Kiai Muhammad Nur atas tausiahnya. Pak Kiai mohon izin masih ada waktu sampai suruk sekitar 10 menit Pak Kiai. Boleh jamaah dibuka tanya jawab Pak Kiai? Boleh Pak Kiai ya? Ya? Ya. Ada sekitar 5 menit, silakan para jamaah sekalian yang ingin bertanya sebelum waktu suruk sekitar 5 menit ke depan, kemudian kita tutup. Ada? Silakan. Para jamaah ada? Oke. Tidak ada. Ya. Baik-baik Pak Kiai, kita tutup aja untuk kajian subuh kita pada subuh ini. Mohon kepada Pak Kiai Muhammad Nur ataupun Kiai lainnya dapat menutup dengan pembacaan doa. Silakan Pak Kiai.
2: Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tatahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natawajjahu bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tadhi hajatina ya Allah, fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum ya mughitha ghisna. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إلهي ويا إلهنا إلها واحدا اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، من السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الظلمة إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، من الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. يا رحم الضعفاء والفقراء والمساكين، اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل النار. آمين. من الشر إلى الخير، من الشر إلى الخير، من الشر إلى الخير، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك لمن خالفك، وإليك الإجابة ونتوكل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وما بطن، وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا مسلنا سنا لنعمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العمر، وصحة في الجسم، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو حسابا نصيبا من الجنة، وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، خصوصا في بلاد فلسطين وبلاد لبنان وبلاد منا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين من اليهوديين والنصاريين، يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Minal wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum kita tutup, kami informasikan kepada para jamaah sekalian sekaligus undangan insyaallah pada malam hari ini, malam Ahad, ba'da salat Isya, bersama-sama kita hadir dalam kegiatan tabligh akbar bersama Ustaz Maulana dari Jakarta di lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin pada malam hari ini. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya.

aku anda telat bangun. Sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena

0: dan terlewat waktunya, dia nggak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan nggak bisa besok ganti subuh dua kali. Nggak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika awal kali berdakwah, itu Nabi Muhammad dicela, dihina, dikucilkan, direndahkan, dicaci maki, bahkan dipukul, bahkan dilempari batu, sampai dengan terusir dari kota di mana beliau tinggal sudah 53 tahun di sana. Dari kakek-kakeknya bahkan. Orang-orang di atas-atasnya semuanya tinggal di Mekah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan pemimpin Mekah, tapi Nabi harus terusir dari kota Mekah dalam keadaan semacam itu. Saat Nabi Muhammad hijrah meninggalkan Mekah menuju kota Yathrib, menuju kota Madinah, saudariku sekalian, sesudah bersembunyi 3 hari di Gua Thur, Nabi Muhammad jalan, berangkat naik unta. Unta itu jalannya lambat, tapi dipastikan akan bisa menempuh perjalanan-perjalanan panjang. Enggak sama sama kuda. Kuda itu jalannya cepat, tapi kuda itu enggak tahanan sama perjalanan-perjalanan panjang. Begitu ya, kayak kalau mobil tuh gampang ininya gitu, ntar tiba-tiba mogok gitu, walaupun bagus mobilnya, larinya cepet, tapi dia cepetan ini gitu, cepet mogok. Nah kalau unta tuh gak kayak gitu, bisa melewati perjalanan-perjalanan yang berat, perjalanan-perjalanan panjang, termasuk juga perjalanan kalau gak punya banyak air. Nah itu sementara kan kalau di negeri-negeri Arab suka lama mau ketemu air lagi gitu. Unta itu bisa nahan lapar, gitu ya, nahan haus juga, gitu kan? Maka ibu-ibu ini kan, bu, kalau yang sampai hadir majelis terus pingsan itu bukan karena lapar seringnya, karena haus. Makanya saya minta sih di majelis-majelis, walaupun nggak siapin makanan, tapi setidaknya air gitu. Ini pada ada air semua nih? Gak tahu yang di jalanan ya. Teman-teman sikus sekalian yang saya muliakan, berangkat Nabi Muhammad pakai unta berdua dengan Sayyidina Abu Bakr Siddiq alaihi ridwanallah. Lagi di tengah jalan, ibu-ibu sikus sekalian, ini udah 3 hari nih, 3 hari dari Nabi Muhammad berangkat. Orang Mekah pikirnya udah nyampe nih ke Yathrib, gitu kan, padahal belum sama sekali, karena nabinya sembunyi tadi itu. Ada orang lagi pulang, lagi perjalanan pulang ke Mekah dari dagang, dari arah jauh tuh diliatin Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Bu, walaupun mereka gak beriman sama Nabi Muhammad, mereka tuh tahu kalau Nabi Muhammad orang istimewa. Kenapa gitu? Lah kemana beliau jalan ada awan kok naungin. Jadi orang tuh udah ketahuan kalau ada orang jalan di atasnya ada awan, tapi gak punya bayangan, dia pastilah Nabi Muhammad. Nah ini kafilah dagang nih yang pulang ke Mekah, mereka nyiriin, nah dia tuh, kok ada Muhammad tuh, mau pergi kemana tuh Muhammad? Sama siapa tuh? Wah gak lain gak bukan tuh, kurus dari kejauhan dah kelihatan, kurusnya kecil gitu kan, ramping, Abu Bakar dah pasti tuh. Pulanglah dia ke kampungnya, di jalan ketemu sama Suraqah bin Malik, si orang pulang dagang nih. Ini ngerti apa enggak nih yang saya ceritain nih? Dia cerita sama Suraqah bin Malik. Dia bilang, tadi waktu di jalan saya ketemu 2 orang, kelihatannya kayak Muhammad sama temennya tuh. Suraqah begitu dengar kayak begitu, dia langsung bilang, enggak mungkin Muhammad, kamu jangan cerita-cerita ini loh sama orang-orang, ntar kamu dikirain gila. Udah jangan cerita sama orang-orang, udah kamu diem-dieman aja, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Udah, ntar kamu dikira gila loh, Muhammad tuh udah pergi 3 hari yang lalu. Oh, iya deh. Udah, dia gak ngomong-ngomong sama orang lain. Suraqah menyembunyikan keberangkatan Nabi Muhammad tadi ini sudah 3 hari. Kenapa dia bilang jangan cerita? Karena biar dia yang dapat undiannya. Abu Jahal begitu habis Nabi Muhammad jalan berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ke Yathrib, dia bikin pengumuman di atas Bukit Shafa.
Siapa yang bisa mendatangkan untukku Muhammad hidup ataupun mati, aku akan beri hadiah padanya 100 ekor unta. Itu teman-teman, harganya 100 ekor unta itu setara satu mobil Avanza lah. 100 mobil Avanza. Siapa yang gak mau? Kayak berapa miliar itu teman-teman suku sekalian. Dan Abu Jahal, orang tahu dia memang kaya raya, jadi sangat memungkinkan untuk memberikan hadiah tersebut. Dan memang orang Arab itu, walaupun mereka itu kasar, walaupun yang jahat sekalipun, mereka gak ingkar janji. Makanya kalau perbuatan ingkar janji itu perbuatan orang-orang yang perbuatan berkhianat gitu ya, itu perbuatan orang-orang yang sangat rendah, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Mereka bisa jadi jahat tapi ingkar janji enggak gitu. Mereka bisa jadi jahat tapi bohong enggak. Jadi kalau kamu udahlah bohong, ingkar janji, dah gak ngerti lagi dah ngomongnya dah. Sehingga sekalian saya muliakan, udah nih, begitu Surokoh dengar kayak begitu, dengar bahwa Muhammad masih ada di jalan gitu kan, di jarak perjalanan sekitar 1 jam aja dari kota dari kota Mekah. Sehingga sekalian Surokoh kepengen undiannya dia yang dapat. Makanya dia bilang, ente jangan cerita-cerita sama orang. Maksudnya dia mau kayak gitu gitu kan, mau dia aja yang ngejar. Jadi dia pun segera ambil kudanya. Nah, kalau unta disusul kuda kan cepet. Dia ngambil kudanya, siap-siapin kudanya, terus dia sempet masuk ke dalam rumahnya buat istikharah. Nah ini aneh juga nih. Aneh bener dah. Ada gitu orang. Nih berarti mau main judi pakai istikharah dulu. Angkanya berapa nih, pakai nyarinya lewat istikharah. Ya kamu kagak-kagak aja. Barang baik, barang buruk, dia mau kerjakan, mau cari pakai barang baik, ya gak bisa gitu. Nah ada istikharahnya orang Arab itu. Mereka itu ada kayak semacam undian, mereka undi depan Ka'bah. Ya, mereka undi depan Ka'bah. Jadi dibawa tuh si Surokoh ini mau ngejar Nabi Muhammad buru-buru, tapi sempatnya istikharah. Ini ada bagusnya juga ya. Seburu-buru apapun kamu sebaiknya tetap beristikharah, apalagi urusan besar kayak kawin. Deh. Jangan mau kawin tanpa diistikharahin. Deh. Kamu tuh kawin itu bukan buat 3-4 hari, bukan buat seminggu, 2 minggu, buat seumur hidup. Kamu emang betah sama orang yang salah? Lebih baik lambat tapi selamat. Daripada berada dalam waktu yang lama sampai tutup usia bersama dengan orang yang tidak tepat. Betul, tapi udah pada nikah. Waktu nikah sempat istikharah apa enggak ustazah, saya udah kebelet banget lah. Apa-apaan tuh pakai istikharah. Saya sih sarankan buat ibu-ibu mau nyekolahin anak pakai istikharah. Mau pilih guru buat anak pakai istikharah. Bahkan saya sangat menyarankanmu untuk tidak melewatkan hari kecuali diawali dengan istikharah. Istikharah lah pagi hari itu sebelum pergi kemana-mana gitu ya. Kamu sholat, entah kamu barengkan dengan waktu sholat isyraq, entah kamu barengkan dengan waktu sholat duha. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ini istikharah umum. Yang kalau mau nikah atau apa namanya istikharah khusus. Istikharah yang umum nih, Dek, Kak, Bu, Nak, kamu salatkan pagi hari 2 rakaat, habis selesai salat kamu bilang, "Ya Allah, ada 1 hari baru lagi.
yang kau minta aku menjalaninya. Gak ngerti caranya, ya Allah, tolong bimbing. Minta sama Allah untuk membimbingmu, biar gak kebanyakan salah kita dalam hidup, biar gak kebanyakan nabrak sana, nabrak sini, gak pas sana, gak pas sini. Minta sama Allah buat dibimbing. Kita tidak diminta menjalankan hidup sendirian, teman-teman saudara sekalian. Nabi Muhammad udah ngasih tahu caranya. Sampai katanya para sahabat, "Allamana Rasul salatal istikharah kama allamana shalah ayil mafrudah." Nabi Muhammad tuh ngajarin kita salat istikharah kayak ngajarin kita salat fardu. Dari pentingnya tuh salat istikharah, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Minta ya Allah bimbing sepanjang hari ini ya Allah, biar mata bisa melihat kepada kebenaran, telinga bisa mendengar kebenaran, lisan selalu berbicara yang benar, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh bisa melakukan hal-hal yang benar, terutama hati ya Allah. Tolong bimbing hati saya biar merasa dengan perasaan yang benar. Kalau enggak dibimbing sama Allah, akhirnya ngawur, akhirnya berantakan, akhirnya enggak jelas arah perjalananmu, teman-teman. Kita punya hidup bukan main-main, mau menuju ke negeri akhirat. Seperti apa nanti akhirnya di akhirat kita, semuanya tergantung dari bagaimana kita menjalaninya selama ini. Kayaknya nih orang-orang kafir Quraisy belajar hal ini, bahkan di saat mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik sekalipun, istikharah. Jadi itu di undian mereka tuh ada yang kayak akan berhasil, tidak berhasil, atau gak ngaruh. Gak ngaruh tuh yang paling gak enak nih, maksudnya kayak yang percuma deh gitu, cuma deh gitu. Ada tulisannya tuh kayak begitu tuh, ada tiga undiannya. Tentu mereka istikharahnya gak pakai sholat, gak pakai apa. Cuman maksud saya ada hal yang baik juga nih pada orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka meskipun dalam keadaan apapun, mereka awali itu dengan istikharah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, diundi nih depan Ka'bah, cepet-cepet nih sambil ditungguin kudanya nih, keluar la yadur, percuma deh kamu kejar gak bakalan dapet gitu, kurang lebih hasilnya gitu. Gak puas dia, dimasukin lagi, dikocok lagi sama dia sambil manggil-manggilin berhala-berhalanya, Lata, Uzza, Hubal, segala macam. Akhirnya kemudian dibuka lagi, la yadur, percuma gitu kan. Masukin lagi sama dia, kok bisa sih ini depan mata hadiahnya 100 ekor unta, tapi kenapa kok dibilangnya percuma. Dimasukin lagi sama dia, dibuka lagi la yadur, dilepasin si undiannya tersebut itu, gak peduli ah sama dia. Dia kemudian naik lagi ke atas, naik ke atas kudanya, kemudian dia mulai mengejar Nabi Muhammad. Kebayang-bayang 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Depan mata nih, 100 Avanza, 100 Avanza. Mulai ngejar dia. Terus dia kejar. Sampai akhirnya dia lihat, ah tuh dia orang itu. Gak seberapa lama, kayak sekitar setengah jam dari dia mulain jalan nih, perjalanan Nabi yang udah 2 jaman sekitar itu ya, itu bisa kesusul sama dia dengan setengah jam aja gitu. Begitu dia lihat tuh, dia udah kelihatan nih 2 orang tuh, dia Muhammad sama Abu Bakar nih. Dia tambah ngencengin. Di jarak kira-kira udah bisa kedengeran suara nih, di jarak mungkin berapa itu ya, berapa? 200 meter?

semuanya ada yang dimaksudkan. Makanya kalau saya, kalau ada apa-apa tuh, saya belajar buat tenang dulu, khair, kullu khair, kullu khair. Bahkan pada hal-hal yang kita rasanya kayak enggak enak gitu kan, tungguin, tungguin, tungguin. Seringkali Allah memberi kepada kita musibah kecil untuk menghalangkan kita dari musibah yang besar. Seringkali Allah memberi kepada kita musibah kecil buat memberi kepada kita musibah, buat memberi kepada kita hadiah yang besar. Jadi tenang, tenang, yang tenang. Jangan apa-apa tuh gerasa gerusu, jangan apa-apa gak terima sama keputusan Allah. Jangan, serius sekalian, jangan, jangan. Kita gak pernah tahu, gak ada yang kebetulan di alam semesta yang digerakkan oleh Zat yang maha berkuasa. Bahkan tak ada daun jatuh kecuali dengan izinnya. Tidak ada kaki melangkah kecuali dengan izinnya. Maka tenangkan hatimu, belajarlah untuk ridho dengan apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Dia berdiriin lagi nih kudanya. Siapa namanya tadi? Suraqah bin Malik. Ini biar nanti kalau pulang-pulang cerita sama keluarganya lengkap namanya. Jangan kalau pulang majlis tadi Ustaz Zalima cerita apaan? Cerita ada seorang sahabat tapi namanya siapa? Emang ada deh pokoknya. Siapa yang suka begitu tuh? Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi mending sih kalau lupa namanya, ntar lupa kayak begini nih, nak hadiahnya nak 100 Avanza. Emang udah ada Avanza, mak? Ada. Sehingga sekalian, dia pun berdiriin lagi untanya, kayak kudanya. Dia berdiriin, dia naikin lagi, bisa tuh. Tapi begitu jaraknya udah sama lagi kayak tadi, jatuh lagi untanya, kudanya. Dia bilang, nih kuda kenapa deh? Ya udah dah, diarahkan ke arah balik, ke arah kota Mekah. Dinaikin lagi, jalan, kenceng. Dari arah yang kira-kira agak berapa gitu, dia muterin tuh. Biar Nabi Muhammadnya gak kelihatan dulu nih sama si kuda nih. Tuh ya. Tapi ketika sudah nyampe depannya Nabi Muhammad, di jarak yang sama jatuh lagi untuk kali ketiganya. Katanya Suraqah, fa'alimtu bi'annahu mahfud. Taulah saya pada saat itu bahwasanya Muhammad adalah seseorang yang dijaga oleh Tuhan. Kata Suraqah, taulah saya ketika itu udah jatuh 3 kali nih si kudanya, saya faham bahwa Muhammad ini adalah seseorang yang terjaga. Dia dijaga oleh Allah Tuhannya. Tapi mesti lewatin 3 kali, 3 kali jatuh dulu. Jangan ya. Kita tuh mestinya bisa belajar lebih baik daripada itu. Kita kalau mau jahatin orang gitu kan, jangan. Jangan jahatin orang. Tapi kalau misalnya gitu, ternyata kita dijahatin orang, orangnya kok tetap baik, tetap ini itu. Nah, tuh kamu harus paham, teman-teman. Sebagian orang tuh memang terjaga. Sebagian orang memang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Terutamanya kalau dia itu menempati posisi-posisi misalnya hafal Quran. Oh, jangan berani-berani sama orang yang hafal Quran. Jangan berani-berani sama ulama. Jangan berani-berani sama orang yang ngerti agama. Jangan berani-berani. Walaupun kelihatannya kayak yang, tapi dia begini, tapi dia begitu. Hatimu tuh benerin dulu. Gitu kan? Sebab mereka ini orang-orang yang hidupnya sibuk dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada kebencian sama mereka, khawatir Allahnya murkanya jadi besar sekali gitu. Ini kayak Suraqah nih, sesudah 3 kali, tapi alhamdulillah dia faham, fa innahu mahfud. Karena ada banyak orang juga yang gak faham. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu berapa kali, Abu Jahal sendiri pernah cerita, katanya si Abu Jahal, saya pernah mau mukul Muhammad pakai batu saat

dia lagi sujud. Batunya udah di tangan saya udah pergiin Muhammad, udah deket jarak yang memungkinkan saya untuk lemparkan batu di kepalanya Muhammad. Tiba-tiba saya liatin ada seekor unta yang sangat besar menghalangkan Muhammad dari saya. Dibilang sangat mengerikan suaranya, sangat besar sekali suaranya. Saya kalau ditendang sama unta itu habis saya. Saya pun gak jadi mukul dia. Ini Abu Jahal nih. Saya sekalian, dia udah bolak-balik dapetin bukti-bukti tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Tapi dia gak mau belajar. Kita jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai jadi orang yang gak belajar-belajar. Mesti pinter-pinter, cepet-cepet belajar. Saya sekalian, alimtu bi'annahu mahfud. Saya tahu bahwasanya Muhammad ini adalah seseorang yang terjaga. Saat itulah saya beriman padanya. Maka saya pun memanggilnya, Muhammad, mat. Ada ehonya ya kan? Ada gemaknya di gurun pasir. Abu Bakar bilang, ada yang memanggilmu, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, iya, itu Suraqah bin Malik. Muhammad, mat. Jangan noleh, wahai Rasulullah. Dia kan orang, salah satu dari teman-temannya orang-orang kafir Quraisy. Kayaknya nih dia pengen mengejar kita untuk dapetin undian yang diundikan sama Abu Jahal. Kok tahu? Sayyidina Abu Bakar tahu, karena Abdurrahman anaknya beliau, waktu mereka berdua ini sembunyi di Gua Tur, itu selalu dikabarin tentang apa yang terjadi di kota Mekah, termasuk undian tadi itu. Muhammad, nabinya kemudian berbalik. Waktu itu kakinya si kudanya itu sampai masuk ke dalam gitu. Emang nggak bisa lagi mau ditunggangin kecuali dengan dinaikkan bareng-bareng. Ke pelosoknya tuh yang ketiga tuh emang udah parah banget gitu. Manggil yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berbalik. Mari kita temuin, wahai Abu Bakar. Jangan, wahai Rasulullah, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar gak nurut? Karena teman-teman, kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad tuh lebih besar daripada apapun. Kayak dia tuh lebih rela dirinya sendiri yang celaka, dia mati gak apa-apa deh, tapi jangan Nabi Muhammad gitu. Makanya karena tahu Suraqah itu kayak gimana, dan dia adalah seorang penunggang kuda yang sangat hebat gitu kan, mungkin banget untuk begitu mereka nyampe diikat atau diapain, gak bisa apa-apa nih mereka berdua ini gitu. Salah satu orang yang punya kekuatan gitu. Kata Nabi Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, ma arada bihi illa khaira. Suraqah tidak menginginkan dariku kecuali kebaikan. Itu Nabi tahu. Jadi nih yang hadir-hadir di majelis maulid kelihatannya sama, tapi Nabi Muhammad tahu niatmu buat apa. Selain dari Allah tentu saja yang maha tahu segala niat-niatan kita, teman-teman, Nabi Muhammad juga tahu. Datangnya karena siapa? Karena Umi Mimin, karena Darul Islah, karena Ustazah Halimah, ataukah karena baginda Nabi besar Muhammad? Nabi tahu siapa yang rindunya kepada siapa. Nabi faham, maka hati-hati terhadap niatmu. Hati-hati terhadap niatmu. Cukup ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan, wa
ma likul limriin manawa, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saudaraku sekalian, bahkan untuk urusan besar kayak ibadah haji, ibadah umroh, orang udah keluarin uang, udah keluarin biaya, udah keluarkan waktu yang sangat lama meninggalkan keluarganya, tidak akan diberi kecuali sesuai dengan niatnya. Kata Nabi Muhammad, saya di zaman ala ummati, akan datang waktu pada umatku orang-orang kaya pergi ke Mekah hanya untuk berdagang. Pebisnis-pebisnis pergi ke sana hanya untuk berdagang. Ada yang pergi ke sana hanya untuk tamasya. Banyak banget tuh. Pergi ke sana buat endorse. Baju-baju di depan masjid, pintu masjid. Ganti ini, ntar sholat berikutnya ganti baju lain. Buat difoto. Kata Nabi Muhammad, akan datang waktunya orang-orang pergi ke sana hanya untuk wisata aja gitu. Tinggal di hotel-hotel yang sangat-sangat mewah, membuat mereka enggak mau. Enggak apa-apa, di hotel mewahnya sih enggak apa-apa. Tapi menurut saya semewah-mewahnya hotel, masih jauh lebih mewah Masjidil Haram, masih jauh lebih mewah Ka'bah, masih jauh lebih mewah Raudhah Asy-Syarifah, makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seribu sekalian yang saya muliakan, dan semua itu hanya akan dihisab sesuai dengan, hanya akan diberi sesuai dengan niat mereka masing-masing. Makanya terhadap hal apapun, hati-hati sama urusan niat. Hati-hati sama urusan niat. Saya ngajar, saya jagain hati, doakan. Mudah-mudahan benar hatinya. Niatnya lillah wali rasulih. Kamu yang datang, yang ngadain, yang jadi panitia, hati-hati sama urusan niat. Lillah wali rasulih. Sebab Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Tidak wahai Abu Bakar, ma arada bina illa khair. Dia tidak menginginkan apapun selain kebaikan dari kita. Yuk kita samperin. Disamperin sama Nabi Muhammad, dibantuin sama Nabi Muhammad si kudanya yang jatuh itu. Padahal tuh kuda, liatin nih hatinya Nabi Muhammad. Padahal tuh kuda dipakai sama dia buat ngejer nangkep Nabi Muhammad. Dan bahkan mungkin buat bunuh Nabi Muhammad, karena dia lengkap bawa panah segala macam tuh. Buat memang melukai Nabi Muhammad, saudaraku sekalian. Segitunya ketika si kudanya itu terjerumus, tersangkut gitu kan, jatuh gitu, Nabi Muhammad yang nyelamatin tuh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tuh baiknya biasa-biasa aja gitu, kayaknya mungkin buat kalau itu terjadi sama kita, saya rasa kemungkinan besarnya disyukurin. Gimana ya Suroko? Udah? Udah ngerti? Bantuin dong buat ogoh. Belum kelar ngomongnya udah kita jawab. Masya Allah. Nabi Muhammad, dia minta tolong, Nabi Muhammad bantuin buat ngangkat tuh kakinya kuda yang masuk. Diberdiriin sama Nabi Muhammad. Udah rapi, udah berdiri. Suroqoh kemudian cerita, wahai Muhammad, sesudah kamu menghilang di antara kami, Abu Jahal bikin undian. Cerita tuh, cerita. Saya tadi pagi dengar kabar dari kafilah dagang untuk bahwasanya kamu nih masih dalam perjalanan. Saya pun segera ambil kuda saya untuk mengejarmu. Dia cerita. Tapi tiga kali saya udah deket sama kamu, tiap kali pula itu kuda saya terjatuh. Wahai Muhammad, taulah saya bahwa engkau adalah orang yang terjaga,
Taulah saya bahwa kamu adalah nabi yang memang diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, ulurkanlah tanganmu. Nabi Muhammad ulurin tangannya, dipegang tangan Nabi Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dan liatin, liatin teman-teman saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika saya di Jepang, ada seorang perempuan Jepang masuk Islam bersama kami ya. Dia, saya baiat Islam gitu, dia masuk Islam. Yang saya herankan adalah begitu dia habis selesai masuk Islam, dia langsung seneng banget mukanya. Habisnya dia masuk Islam tuh kayak ada beban di punggungnya yang tuh yang diangkat gitu, sama rahmat Allah yang turun tuh luar biasa sampai bikin dia tuh lompat-lompat. Saya sampai bilang, Masya Allah, rahmat Allah ketika turun luar biasa indahnya, luar biasa bahagianya. Orang tuh kalau diturunin rahmat tuh senangnya tuh gak bisa dibandingin sama hal-hal yang sifatnya duniawi. Kamu mungkin seneng ketika kamu dapat transferan, misal gitu ya. Kamu mungkin seneng ketika ada seseorang memberimu hadiah gitu, atau kamu seneng ketika punya rumah baru atau apa baru gitu kan, handphone baru lah gitu. Kamu seneng gitu. Tapi senengnya itu semuanya tuh itu nggak bisa dibandingkan sama senengnya rahmat, teman-teman saudara sekalian. Rahmat Allah tuh ketika turun luar biasa banget senengnya. Salah satunya rahmat tuh yang turun di majelis maulid. Makanya subhanallah, biar panas-panasan, biar desek-desekan orang, saya nggak pernah dengar ada orang kapok hadir maulid. Nggak pernah saya dengar kapok dah saya, nggak lagi-lagi hadir maulid. Nggak pernah dengar saya. Kenapa gitu? Karena meskipun desekan, meskipun kepanasan, cuman badan, hatinya adem, nyaman, tenang. Kenapa? Rahmat Allah yang turun. Saya sekalian, itu pula lah yang terjadi dengan Suraqah bin Malik. Dan ini rahmat ya, kayak apa gedenya sampai bisa bikin orang yang asalnya kebayang-bayang kuda 100, dunia semua ini kan, dunia semua, sampai rela kalaupun harus membunuh orang buat bisa dapetin kuda 100. Seribu sekalian yang saya muliakan, unta 100 ini, tolong kalau ada kekeliruan dalam pengucapan kamu fahamlah apa yang saya maksudkan. Unta ya teman-teman, itu yang asalnya pikirannya dunia, hatinya semuanya isinya dunia tuh, 100 ekor unta dalam bayangannya. Dan untuk itu dia rela mau matiin orang kek, mau celakain orang sekalipun, apapun dia rela untuk melakukannya. Tiba-tiba habisnya hidayah menyapa, habisnya turun tuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya, dia langsung bilang, apapun yang kau perintahkan wahai Nabi Muhammad. Satu kalimat, apapun yang kau perintahkan wahai Nabi Muhammad. Pernahkah itu disampaikan hatimu kepadamu, teman-teman? Pernahkah kamu berkata dalam hatimu, apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ketika berat untuk tahajud, pernahkah kamu sampaikan pada hatimu, apapun yang kau perintahkan wahai Rasul? Ketika kamu jadi istri ngadepin suami perlu kesabaran, ketika suami sedang sakit, ketika anak sedang sakit, ketika dalam keadaan sulit, pernahkah kamu sampaikan dalam hatimu, apapun yang kau perintahkan? Sami'na wa ata'na. Terhadap semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kapan kita pernah berkata pada diri kita, aku akan laksanakan apapun yang Allah perintahkan padaku, aku akan taat kepada apapun yang Allah perintahkan, aku akan taat kepada apapun yang Nabi Muhammad perintahkan. Suraqah mendapati itu di menit-menit
pertama keislamannya. Kita berapa tahun dalam Islam, teman-teman? Kita berapa tahun dalam iman? Kapankah hal tersebut menyapa dalam diri kita? Jika engkau perintahkan aku untuk berangkat hijrah saat ini juga, aku akan mengikutimu, wahai Rasulullah. Hijrah, hijrah. Ninggalin kotanya, ninggalin keluarganya, ninggalin hartanya. Padahal sebelumnya demi harta dia rela membunuh seseorang. Sekarang demi iman dia rela meninggalkan seluruh hartanya. Luar biasa hidayah ketika datang pada seseorang. Luar biasa rahmat ketika turun pada seseorang. Maka kejar, teman-teman, kejar. Nikmatnya dunia mah segitu-gitu aja. Nikmatnya cinta manusia mah segitu-gitu aja. Akan tapi rahmat Allah ketika turun dalam hatimu, menjadikan hatimu min as'adin nas, hati paling bahagia di atas muka bumi ini. Hati yang tertunduk dalam kepada apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sami'na wa atona. Difahami oleh Suraqah dalam menit-menit pertama keislamannya. Saudara sekalian saya muliakan, jika engkau perintahkan aku untuk hijrah, aku akan ikut denganmu, wahai Rasul. Jika engkau perintahkan aku untuk kembali ke Mekah, aku pun akan melakukannya untukmu. Apapun yang kau perintahkan, wahai Rasul. Nabi kemudian berkata padanya, Suraqah, kembalilah ke Mekah, tutupilah keadaanmu, tutupilah keadaanku. Maksudnya, tutupin deh. Kamu jangan bilang bahwa kamu ketemu sama saya, gitu kan? Karena kan orang-orang pasti ngejar juga nih. Siang tadi kafilah-kafilah ini udah bisa jadi nih udah mulai ngejar nih. Kafilah yang tadi tuh bisa jadi udah ngasih tahu sama yang lain-lain, sehingga yang lain-lain juga mungkin buat mengejar Nabi gitu. Tutupilah keadaanmu juga. Maksudnya kamu gak usah bilang-bilang sama orang bahwa kamu udah masuk Islam. Biar keadaannya jauh lebih aman gitu kan. Kata Suraqah, lebih ya Rasulullah SAW. Enggak pakai hawa nafsu. Enggak pakai yang, saya kan udah masuk Islam, enggak apa-apa deh, saya akan hadapi dunia. Enggak gitu. Enggak gitu caranya. Itu namanya ibadah pakai hawa nafsu. Teman-teman sekalian, hati-hati. Hati-hati. Setan, hawa nafsu tuh suka mengelabuhi kita kayak-kayaknya ibadah, padahal belum tentu. Misalnya nih, dengar tentang fadilahnya sholat tahajud. Sekalinya tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Banyak banget yang dia baca. Sampai sholat tahajud pakai Al-Quran. Oh, baca aja pakai Al-Quran. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari kemudian libur. Saya kok gak bisa istiqomah ya Ustazah, kenapa? Kadang-kadang nih teman-teman, hal yang menghalangkanmu untuk istiqomah adalah karena kamu beribadah melibatkan hawa nafsu. Ibadahnya karena hawa nafsu. Kita harus hadir pagi-pagi nih, biar tempatnya paling depan. Emang itu pakai hawa nafsu, Ustazah? Liatin aja. Gimana perasaanmu gitu kan? Kalau pas waktunya saya bicara malah ngantuk gitu, karena kepagian berangkatnya. Hati-hati aja pokoknya, membisikkan hawa nafsu, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Suka nyuruh kita buat bersemangat-semangat di awal, tapi kemudian mundur ninggalin belakang. Makanya maaf-maaf teman-teman sekalian. Kadang-kadang nih ada orang yang begitu nutup aurat dari yang asalnya kebuka-kebuka banget-banget, langsung kerudungannya tumpuk-tumpuk gitu kan. Dapat hidayah, saya telah berhijrah. Bukan berarti semuanya enggak baik gitu, cuman sepaham saya hidayah itu ketika menyapa kayak gerimis.
pelan pelan pelan pelan, lama-lama basah kan begitu. Kayak gitu tuh. Nah kalau yang mendadak-dadak gitu, saya ngelihatnya kayak hujan lebat. Hujan lebat, kebasahan, akhirnya lari gitu. Akhirnya malah ditinggalin semuanya. Jangan-jangan gitu. Jangan gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, gak pakai hawa nafsu dia. Langsung, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, pulanglah kamu ke Mekah, sembunyikan keadaanmu, sembunyikan keadaanku. Sami'na, baik wahai Rasul. Pulang nih dia. Nyampe di sana beneran aja, orang-orang udah siap-siap naik kuda, ada yang naik. Pokoknya mereka siap-siap mau ngejar Nabi Muhammad untuk bisa dapetin hadiahnya itu. Terus Suroko kan tanyain, kamu dari mana? Suroko, dari ngejar orang yang katanya Muhammad. Ternyata bukan, udah balik aja udah. Percuma, enggak, bukan, dia bukan Muhammad. Kok bohong? Ini namanya bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, itu diperkenankan tuh. Bohong yang kayak begituan tuh diperkenankan. Ya, bukan buat menyelamatkan diri sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Sedikit sekalian saya muliakan, yang sering kan kita ngebohongnya buat menyelamatkan diri sendiri. Pergi pengajian pagi, selesai siang, pulangnya malam. Tanyain sama suaminya, kamu dari mana? Dari pengajian dong. Emang pengajiannya sampai semalam ini macet. Padahal itu ya, lantainya toko-toko yang kamu datangi jadi saksi. Di majelis berapa jam, di mall berapa lama tuh. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih Suroko nih. Nah, ketika Suroko, ini inti yang saya mau ceritain. Ini cerita panjang-panjang nih intinya nih. Cerita pentingnya. Sehingga sekalian, abisnya Suroko bilang sami'na wa ata'na ya Rasulullah, dia mulain tuh. Dia mulain jalan mau ke arah Mekah. Belum naik kudanya, masih baru jalan belakangin Nabi, maksudnya udah mulai jalan menuju ke arah Mekah. Beberapa langkah Nabi Muhammad kemudian memanggilnya, ya Suroko, ya Suroko bin Malik, lebih ke ya Rasulullah wasadik. Orangnya cakep banget, tidak ya, udah nyapa tuh dah. Panggilan udah beda, akhlak udah beda, langsung tuh. Karena cahayanya Nabi Muhammad emang segitu kuatnya, teman-teman. Kita nih kadang dididik sama guru kita bertahun-tahun, akhlak belum beres-beres juga. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita cahayanya, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Dinoleh pada Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na, lebih wa sa'dik ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Suroko, kaifa bika lau ulbisa bisiwarai. Bagaimana kamu wahai Suroko? Ini kan Suroko nih udah ninggalin 100 ekor unta. Dia kelepasan 100 ekor unta, dia gak bisa dapet nih. Teman-teman saya sekalian, gak apa-apa, Suroko bahagia. Dia gak dapet 100 ekor unta, tapi dapet hidayah yang bikin dia bahagianya luar biasa waktu itu. Sampai langsung bilang sami'na wa ata'na, langsung bilang labbaik wa sa'dik, apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah. Hidayah jauh lebih mahal daripada 100 ekor unta ataupun bahkan dunia dan seisinya. Tapi Nabi tidak pernah membiarkan seseorang kehilangan sesuatu karena Nabi Muhammad. Dengerin ini. Simak baik-baik ini, teman-teman. Nabi tidak akan pernah membiarkan dirimu kehilangan sesuatu karena Nabi Muhammad. Beliau pasti akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berharga, dan yang jauh lebih indah. Jika kehilanganmu karena Nabi Muhammad, kehilangan waktu karena sibuk bersolawat kepada Nabi, kehilangan kebersamaan dengan orang yang tercinta karena mempelajari ilmunya Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak tahun berlalu dalam kehidupan saya. Saya gak bisa sering-seringan barengan ibu saya, barengan abah saya, karena saya sibuk
ngafalin hadis, sibuk ngafalin ayat, belajar bahasa Arab, belajar di pondok-pondok pesantren. Apakah saya kehilangan kebersamaan dengan orang tua saya? Tidak. Tidak. Allah kasih kesempatan. Sampai Allah tuh kasih kesempatannya, dikasih pandemi, teman-teman. Yang bikin saya mau gak bisa ngajar. Mau gak mau, saya pulang ke rumah orang tua saya, dan saya pun membersamai mereka. Yang biasanya kalau pulang cuma bisa 3 hari, saya bisa nemenin umi saya sakit di saat anak-anak yang lain gak bisa ada yang datang. Karena masa pandemi terlarang apa itu segala macam tuh. Waktu itu saya menemanin ibu saya 3 bulan lamanya. Di saat beliau sedang sakit, saya bilang, Masya Allah, Masya Allah. Umi saya bilang, maaf ya Nok ya, maaf ya nak, biasanya kamu pegang pegang mikrofon, pegang kitab, ngajar, sekarang kamu pijitin Umi, ngurutin Umi. Saya bilang sama Umi saya, Mi, ini adalah surga saya yang tertunda. Ini adalah surga saya yang tertunda. Ini adalah keinginan saya. Ini adalah hal paling saya inginkan dari bertahun-tahun lamanya. Allah kasih. Teman-teman saya sekalian, gak ada yang gak diganti. Gak ada yang gak diganti. Dunia sebelum kelak, mudah-mudahan kebersamaan panjang di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa Nabi Muhammad dibilangin, wahai Suraqah, bagaimana kamu jika kamu dipakaikan mahkota dan 2 gelang, gelang yang dipakai di sini loh, siwar namanya, 2 gelang yang dipakaikan di lengan, yang biasa dipakai sama raja-raja, termasuk Raja Majapahit. Dulu tuh kalau kamu lihat pasti itu ada hiasan berupa gelang yang dipakai di lengan, ya di lengan ini kan namanya, ya itu. Katanya Nabi Muhammad, bagaimana kamu wahai Suraqah, jika 1 hari nanti kamu akan dipakaikan mahkota dan 2 gelang dari mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi. Nabi terusir dari Mekah karena tidak bisa menghadapi, atau karena diusir, tepatnya keadaan tidak aman dari penduduk Mekah. Tapi Nabi menjanjikan untuk Suraqah, terdengar mustahil, Nabi menjanjikan untuk Suraqah mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi, raja yang sangat besar pada zaman tersebut. Itu tuh kayak ngejanjiin sama, maaf-maaf ya, kayak ngejanjiin sama tukang becak, Pak, nanti Bapak akan dipakaikan mahkotanya Ratu Inggris. Mustahilnya tuh kayak gitu loh, kedengarannya tuh kayak gitu. Kayak kalau orang yang gak beriman atau orang yang imannya inilah ya, rendahan gitu, akan berpikir, Muhammad, kalau kamu bisa pakaikan Suraqah, mahkota sama 2 gelangnya Raja Romawi, kamu gak akan terusir dari Mekah. Kamu gak akan terusir dari Mekah. Kalau orang bisa menguasai, bisa mengalahkan, nih ya, kalau mahkota bisa diambil dari mahkotanya Raja Romawi atau gelangnya Raja Romawi itu, kan kemungkinannya itu kan karena perang mereka kalah. Kalau udah menang perang mengalahkan Romawi, gak akan terusir dari Mekah. Itu adalah kerajaan yang paling besar, Romawi sama Persia zaman tersebut, saudaraku sekalian. Dia bengong aja gitu. Terus Nabi Muhammad meninggalkannya. Bertahun berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Nabi Muhammad wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian datang masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dengan pasukannya masuki Romawi, kemudian mengalahkannya di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berhasil mengalahkan kerajaan tersebut. Mereka kemudian tunduk pada kekuasaan Islam, dan tentu saja Sayyidina Umar menjarah, termasuk diantaranya hasil jarahan mereka adalah mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi.
Saat itulah dibawa oleh Sayyidina Umar menuju masjid, menuju tempat beliau berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar memanggil, Aina Suraqah bin Malik? Mana Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik dihadapkan ke depan. Kemudian Sayyidina Umar memakaikan mahkota tersebut, memakaikan dua gelang tersebut, seraya mengatakan, aku penuhi janji Nabi Muhammad kepadamu, wahai Suraqah. Mahkota tersebut menjadi milik Suraqah bin Malik. Yang terlihat mustahil sekalipun, Nabi Muhammad akan penuhi janjinya. Dan saya dengan berbangga hati menyampaikan padamu, saudariku sekalian, bahwa Nabi punya janji sama kita. Tidak untuk di dunia, akan tetapi di akhirat nanti. Nabi Muhammad bilang, Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar hidup di dunia, wahai umatku, yang sabar, aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Akan dipenuhi Nabi Muhammad kalau kamu memenuhi janjinya Nabi Muhammad. Kalau kamu jalanin sabarnya, insya Allah Nabi akan jalanin pertemuannya. Kecuali kalau kamu batalkan janji tersebut, kamu jadi orang yang gak sabar, gak sabar ngerjain sholat, gak sabar nutup aurat, kamu gak sabar ketika dikasih sakit, kamu gak sabar ketika dikasih kemiskinan, kamu gak sabar ketika dalam keadaan terzalimi, kamu gak sabar menjalankan kehidupan dunia, kamu gak sabar buat puasa, kamu gak sabar buat berbuat baik sama orang lain. Kalau ada orang jahat sama kamu, kamu lebih jahat sama dia lagi. Kamu gak sabar. Atau adik-adik nih, gak sabar nungguin jodoh, akhirnya pacaran. Sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Kamu sedang membatalkan janjimu dengan Nabi Muhammad, dek. Jadilah sabar, jadilah sabar. Yang tahan, yang tahan, yang tahan. Jadikan ini kendali dalam kehidupanmu. Tiap kali mau ngerjain apa-apapun yang melanggar syariat agama, ingat janji Nabi. Yang sabar, kamu akan berjumpa denganku di depan telagaku. Nabi mustahil ingkar janji, sebab janji Nabi Muhammad adalah janji Allah. Tinggal bagaimana kamu memegang janji tersebut. Kamu pegang syaratnya, kamu akan berjumpa dengan hasilnya. Kamu lepaskan syaratnya, jangan salahkan siapa-siapa. Jika tali tersebut terlepas darimu, jika perjanjian tersebut disobek untukmu karena kamu tidak memenuhi persyaratannya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat memenuhi perjanjiannya dengan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatiha bil matil Fatiha barakatil Fatiha taftah lana abwabal khair tu'aminana mu'amalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dair innaka wali kulli khair wa tafaddil bi kulli khair برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tadi, surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya.
1: Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya.
0: Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.